0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Merry Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Masih beberapa menit gitu ya, Umay menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini. Lagi ngapain Ayah Bunda di pagi hari ini? Mungkin buat Ayah Bunda yang sedang beres-beres di rumah gitu ya, untuk berangkat ke kantor, atau mungkin sekedar beres-beres aja gitu ya Ayah Bunda. Tenang ya Bunda, kalau misalkan beres-beres itu gak ada lagu gak enak gak sih? Enaknya langsung saja ya gabungan di WhatsApp Radio Mas FM untuk request lagu ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Mau lagu 90 atau 2000-an boleh banget gitu ya. Kayaknya kalau misalkan dengerin lagu di pagi hari itu bisa membuat Ayah Bunda makin semangat gak sih ya. Tapi apa sih yang buat semangat Ayah Bunda di pagi hari ini selain dengerin musik gitu ya? Atau mungkin anak Ayah Bunda bangun, udah bangun gitu ya. Ternyata pas bangun anaknya udah bangun. Itu buat Ayah Bunda senang, apalagi sekarang juga momennya liburan gitu ya. Jarang banget kayaknya ya anak-anak kalau misalkan liburan ini bangun pagi. Atau mungkin habitnya Ayah Bunda harus bangun pagi. Itu kan beda-beda ya setiap keluarga ya. Dan langsung saja, atau mungkin Ayah Bunda mau kirim salam boleh banget ya. Langsung saja ngomongin di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, karena Umay akan menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudmen Abdul Mukti sebut pemerintah akan membuka penerimaan calon pegawai negara sipil atau CPNS guru 2027. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di Indonesia. Mukti singgung jumlah kekurangan guru di Indonesia mencapai 5.661.000 orang. Untuk mengatasi ini, pemerintah akan membuka penerimaan dan mengangkat guru berstatus PNS untuk ditugaskan di daerah yang mengalami kekurangan. Pemerintah Kota Malang menyatakan siap menindaklanjuti peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman non-militer. Pernyataan ini disampaikan di tengah tingginya kasus baru HIV di Kota Malang yang pada 2025 mencapai sekitar 300 kasus, sementara hingga Mei 2026 tercatat 97 kasus, dengan sekitar 35% berkaitan dengan perilaku lelaki seks dengan lelaki atau LSL. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Eh, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus Cyber University. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini ya Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Retawu 1. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Aktivitas kendaraan cukup ramai ayah Bunda, namun arus lalu lintas masih berjalan dengan baik. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Patimura nomor 46 Kecamatan Klojan Kota Malang, tepatnya di Jalan Patimura arah barat ini ayah Bunda. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Bagi ayah Bunda yang akan melintas di kawasan ini, harap lebih berhati-hati karena terdapat persimpangan gitu ya maksudnya ya, tanpa lampu lalu lintas dan lokasinya berdekatan dengan area pasar, sehingga aktivitas kendaraan dan pengguna jalan cukup tinggi. Ayah Bunda selalu utamakan keselamatan ya, jaga jarak aman dan perhatikan kondisi sekitar selama berkendara. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan ayah Bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada Bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

Wah, sudah memasuki jam kedua ini Ayah Bunda ya. Gak terasa Umay sudah menemani Ayah Bunda selama 1 jam itu ya. Nah, Umay mau nanya nih Ayah Bunda di jam kedua ini, sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya, terkait sekolah anak gitu ya, masih sekolah anak. Nah, kemarin kan Umay kan nanya ya, sekolah anak itu seperti apa? Maksudnya Ayah Bunda ini milih swasta atau negeri gitu ya. Tapi ini berbeda gitu ya dengan sebelum. Ini tuh lebih ke anak-anak ini kalau misalkan sudah kuliah, sudah mulai dewasa gitu ya. Nah orang tua, ayah bunda ini ikut berkecimpung untuk untuk mencari kampus terbaik untuk anaknya, atau semuanya diurus sama anaknya gitu ya. Ayah bunda ini seperti apa? Kalau misalkan Umay sih dulu tuh semuanya diurus Umay gitu ya, tapi masih ada arahan sama orang tua harus seperti ini, terus cari kampus yang seperti ini. Nah, kalau misalkan ayah bunda ini seperti apa? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 104.5
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

0: Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
6: Oh.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

Lagu dari Elemen Ayunda berjudul Cinta Sejati. Kira-kira ayah bunda ini punya cinta sejati kah? Atau sampai saat ini yang mana yang namanya cinta sejati gitu ya, maksudnya ya sudah menemani ayah bunda dari dulu sampai sekarang gitu ya. Itu namanya cinta sejati. Dan ayah bunda ini sudah ada yang gabungan di WhatsApp Radio Mas FM ini. Tadi Umay nanya gitu ya, kalau misalkan soal kuliah, ayah bunda ini masih berkecimpung gitu ya untuk memilikan anak-anak kuliah atau semuanya diserahkan sama anaknya gitu ya. Ini sudah ada yang gabungan dari Bunda Tiara. Halo bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Izin sharing ya Kak Umay, siap Bunda Tiara. Kalau misalkan aku sih masih, aku harus kontrol gitu ya. Tapi aku juga gak kata Bunda Tiara ini gak kalau misalkan anaknya ini mau kemana gitu ya, itu juga Bunda Tiara ini juga gak menutup kemungkinan buat melarang gitu ya, tapi lebih ke merekomendasikan seperti itu. Wah, itu enak sih ya, bisa konseling gitu ya satu sama lain, bisa sharing gitu ya antara anak sama orang tua. Jadi anak juga gak terbebani, orang tua juga makin enak gitu ya. Nah kalau misalkan ayah bunda gimana nih, boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang terdepan dan berkarakter.
2: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: yaitu Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, di pagi hari ini Umay kedatangan tamu spesial dari Universitas Widya Gama Husada Malang. Dan kali ini sudah bersama Umay di studio radio Mas FM ini ada Ibu Senditya Indah Mayasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Beliau ini merupakan Kaprodi S1 Kebidanan. Halo Ibu, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Halo Mbak Umay, alhamdulillah kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah. Ibu boleh majuan Bu, biar kedengaran semuanya. Dan yang kedua ada Ibu Weni Rahmawati, Sarjana Kebidanan, Bidan Magister Kebidanan. Beliau adalah dosen S1 Kebidanan. Halo Ibu, gimana kabarnya di pagi hari ini Ibu? Oke, alhamdulillah baik ya. Beliau ini merupakan pengajar di Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Widya Gama Husada Malang ya Bu ya. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta terkait kesehatan remaja, khususnya perempuan gitu ya Ibu ya, dengan Universitas Widya Gama Husada Malang bersama pakar ahli di bidangnya tentunya ya, yaitu dari ibu-ibu dari bidan gitu ya, tapi pengajar di Stikes Widya Gama Husada. Langsung saja kita mulai pertanyaan pertama ya. Mungkin buat ayah bunda ini mau bertanya, langsung saja kamu di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Udah siap Ibu, kita ke pertanyaan pertama gitu ya. Oke, kita akan membahas ini banyak selama 1 jam ke depan gitu ya Bu ya. Kenapa sih Bu remaja khususnya perempuan perlu memahami kesehatan reproduksi sejak dini? Ini siapa yang mau menjawab Ibu? Oke, Ibu Maya, silahkan.
1: Oke, baik Mbak Umay atau Kak Umay ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi selama ini kan kita ketahui itu remaja ini kan banyak mengalami sebuah perubahan ya.
0: Betul.
1: Mulai dari remaja mereka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana di sini biasanya remaja itu taunya mereka itu kesehatan secara fisik aja.
0: Betul.
1: Yang diketahui mereka apa itu? Oh, mereka lagi sakit, batuk, pilek gitu. Padahal kesehatan itu tidak melulu tentang kesehatan tentang batuk, pilek, demam gitu ya, tetapi juga secara keseluruhan anggota tubuhnya nih. Khususnya pada remaja putri yang mengalami pertumbuhan. Apa itu? Mereka yang awalnya dari kecil tumbuh menjadi anak-anak, dewasa ada pertumbuhan. Contohnya nih pada perempuan ada pertumbuhan pada payudaranya.
0: Oke.
1: Okay. Ya sudah mulai membesar. Ya, kemudian ada pertumbuhan lagi tinggi badannya, kemudian juga dia mengalami fase menstruasi.
0: Okay.
1: Nah, yang mana kadang mereka menganggapnya ini hal yang biasa atau bahkan menganggapnya ini adalah hal yang saya kok malu ya gitu ya, kok mulai ada yang besar nih ya, tumbuh besar. Nah gitu. Nah, kesehatan reproduksi pada remaja ini harus diketahui bahwasanya mereka harus tahu pertumbuhan dan perkembangan itu harus dinilai fisiologis atau normal itu yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau dikatakan normal itu jika kita harus tahu, oh mulai usia segini sudah mengalami menstruasi, umur berapa ya dikatakan menstruasi itu normalnya ya. Kadang sekarang apalagi ya dengan adanya lifestyle-nya yang kondisi yang seperti ini, kadang itu menstruasi sudah dialami pada anak yang masih SD.
0: Okay.
1: Padahal zamannya dulu saya itu SMP. Nah begitu. Nah sekarang kok SD sudah mengalami menstruasi ya, ini normal nggak? Nah gitu. Kadang ada yang menganggapnya itu adalah, loh nggak normal nih, sudah SD masih SD kok sudah menstruasi ya, harusnya kan SMP gitu. Nah beda sekarang Mbak Umay, apa itu yang beda? Karena lifestyle-nya sudah berubah gitu. Nah, kadang yang membuat mereka akhirnya itu apa yang tidak tahu karena apa? Karena mereka malu.
0: Oke, gitu. Dan
1: ya, jadi harus penting sekali mereka harus tahu saya ini nanti terjadi perubahan apa aja sih gitu.
0: Oke, dan sebaiknya orang tua juga aware terhadap itu ya, Bu ya, biar anak ini enggak kaget gitu. Betul. Ya terhadap hormon yang berubah gitu ya, dari remaja, dari anak-anak ke remaja gitu ya Ibu ya. Jadi perlu banget mengenali diri sendiri. Kalau misalkan orang tua tidak tahu gitu ya, sebaiknya bisa konsultasi ke yang tahu, lebih tahu gitu ya. Mungkin ke rumah sakit, ke dokter yang ahli atau seperti apa gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah kita akan memasuk ke tema hari ini Ibu ya, tentang mitos dan fakta. Ini seru banget ini ya. Karena banyak yang enggak tahu gitu ya. Kadang itu fakta ternyata mitos dan sebaliknya gitu ya Bu ya. Nah, apa yang bisa, apa yang ada yang bilang, banyak yang bilang ini ya, kalau saat menstruasi ini tidak boleh keramas. Ini banyak banget Ibu ya yang bilang ya. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih, Bu? Oke. Mungkin Ibu ini.
1: Kalau tidak boleh keramas itu adalah mitos, Kak.
0: Oke.
1: Menstruasi gitu ya, rata-ratanya adalah sekitar 1 minggu. Kalau misalkan kita tidak keramas, jadi apa itu rasanya? Bisa dibayangkan gitu ya. Lepek, gatel gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah mitos. Jadi kebersihan diri apapun itu gitu ya, mandi, keramas itu memang harus dijaga, apalagi pada saat menstruasi. Karena menstruasi kan memang ada darah yang keluar gitu ya. Kondisi tubuhnya berbeda sebenarnya dari kondisi biasanya seperti itu. Jadi keramas harus tetap dilakukan dan itu tidak apa-apa.
0: Oke, dan itu mitos ya. Oke, ayah bunda, banyak yang bilang soalnya Bu, kalau misalkan saat menstruasi apa namanya keramas bisa membuat darah menggumpal. Iya enggak sih Bu ya? Iya betul, gitu betul, ya. Betul. Dan ternyata itu mitos, mitos gitu ya. Ya bayangin kalau misalkan 2 minggu menstruasi gitu ya, terus gak boleh keramas. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, nyeri haid itu normal, tapi kalau udah sampai gak bisa beraktivitas, sebaiknya diperiksa. Itu mitos atau fakta, Ibu?
1: Oke, itu fakta. Betul sekali. Jadi memang kalau kita menstruasi, kadang kita mengalami disminor ya istilahnya. Apa itu ya? Itu nyeri haid. Kalau nyeri haid itu hal yang fisiologis, tetapi kalau kita nyeri haid kemudian kita buat istirahat, kok nyerinya nggak hilang ya, dan apalagi ini sampai berhari-hari, maka ada baiknya segera ke tenaga kesehatan.
0: Iya, apalagi diperiksakan. Benar, apalagi kalau misalkan sudah menyakiti diri sendiri. Betul, ya Bu sekali. Ya daripada menerka-nerka, biasanya sekarang itu zamannya ChatGPT Bu.
1: Betul.
0: Nah itu tuh soalnya konsultasinya ke ChatGPT ya kan Bu ya, dan itu harusnya tuh ke langsung ke ahlinya gitu ya. Betul, Bu ya, biar kita nggak menerka-nerka, terus kita nggak takut sendiri gitu ya Bu ya.
1: Dan tidak terlambat itu.
0: Betul. Oke, banyak yang bilang ini Bu ya, minum es saat menstruasi bisa membuat darah membeku. Ini gimana Bu, mitos atau fakta? Banyak banget ini ya.
1: Jadi biasanya banyak beredar gitu ya Kak, kalau menstruasi tidak boleh minum yang dingin-dingin gitu, katanya menggumpal. Dan itu dipastikan adalah mitos seperti itu ya. Alhamdulillahnya tubuh kita diciptakan oleh Allah itu punya termoregulasi yang bagus gitu ya. Air es aja masuk ke tubuh kita sudah diolah untuk menyesuaikan.
0: Menyesuaikan tubuh gitu ya, suhu tubuh gitu ya. Gitu ya.
1: Jadi tidak ada hubungannya gitu, apalagi darah keluarnya adalah lewat yang luruh adalah di dinding rahimnya menstruasi.
0: Okay.
1: Minumnya adalah di pencernaan.
0: Sangat ya, jauh gitu ya.
1: Berbeda jalurnya.
0: Berarti ini mitos ya Bu ya. Orang yang mungkin saat menstruasi minum es bisa membeku. Berarti mitos ya Bu ya. Buat ayah bunda ini mitos ya. Jangan jangan terpercaya kalau misalkan ada yang bilang fakta gitu ya. Nah ini ada lagi. Ada yang bilang saat menstruasi tetap boleh berolahraga. Itu mitos atau fakta, Ibu?
1: Oke, itu fakta.
0: Oke, fakta.
1: Iya, karena saat menstruasi kadang itu kita mager, capek semua badannya begitu ya. Nah, ini yang kesalahan dari remaja, putri itu kita justru lebih banyak tiduran, lebih banyak mager. Padahal dengan olahraga itu membantu kita tetap bugar.
0: Oke.
1: Jadi kalau bisa ya pada saat menstruasi tetaplah ya olahraga kecil-kecil atau simpel-simpel aja, biar kita itu tubuhnya tetap segar dan bugar.
0: Oke. Gitu. Nah kalau misalkan Bu saat menstruasi itu kan kita sebagai wanita kan ada dilepen ya Bu ya, apa itu namanya? Ya kayak gitu ya. Nah itu kalau misalkan dibuat olahraga, apa bisa mengurangi hal itu Bu?
1: Betul.
0: Oh bisa Bu.
1: Yes.
0: Oke, berarti sangat membantu ya Bu ya untuk olahraga itu sendiri.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi olahraga itu sebenarnya salah satu tujuannya atau manfaatnya pada saat menstruasi atau yang disampaikan tadi dilep atau disminor ya istilah kesehatannya, itu justru merilekskan.
0: Okay.
1: Yang tadi awal tegang itu biar bisa rileks sehingga bisa mengurangi rasa disminor itu tadi atau dilep itu tadi.
0: Oke, tapi olahraganya jangan terlalu berat. Betul, ya. Nanti bambel 100 kilo diangkat gitu kan juga. Betul. Bikin sakit. Iya, yang kayak gitu. Jalan kaki. Betul, gitu ya Bu ya, atau mungkin yoga gitu ya Bu ya, pilates sekarang ya lagi booming juga ya Bu ya. Oke. Nah, ini ada lagi Bu, mitos atau fakta, kalau seseorang suka begadang, apakah mempengaruhi siklus menstruasi, Bu?
1: Fakta kakak.
0: Oh fakta, fakta. Oke.
1: Kenapa sih kok begadang bikin siklus menstruasi berubah itu? Karena memang begadang itu kan mempengaruhi keseimbangan hormon ya.
0: Betul.
1: Kan kita sudah diciptakan itu minimal istirahatnya
0: cukup
1: mm-hmm. gitu ya, paling tidak apalagi untuk remaja anak sekolah gitu kan 8 jam mm-hmm. gitu ya Kak ya, untuk optimalisasi otak, badan, tubuh gitu. Kalau hormonnya berubah karena keseringan begadang, pasti siklus menstruasinya juga akan
0: terpengaruhi gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan katanya kalau misalkan lagi tidur, semua hormon itu bekerja di malam hari gitu ya. Kalau misalkan tidak sering begadang, itu bakal mempengaruhi gitu ya Bu ya. Oke, sangat menarik sekali ini Ayah Bunda. Dan buat Ayah Bunda ya, ingin bertanya langsung saya gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Ayah Bunda, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama Ibu Maya dan Ibu Eni dari Stikes Widyagama Husada. Di sini adalah dari kebidanan gitu ya. Dan selalu di Mas FM.

0: Kembali lagi bersama Umay dan Sikas Widya Agama Usada Malang, Ayah Bunda bersama Ibu Weni dan Ibu Maya gitu ya. Dan kita kembali lagi di segmen kedua. Di segmen satu tadi kita sudah membahas tentang mitos dan fakta gitu ya. Dan kita akan membahas mitos dan fakta lagi di segmen dua tapi beda tema gitu ya. Kita akan membahas mitos atau fakta tentang kesehatan payudara gitu ya Bu ya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama lagi ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya maksudnya kita sudah di segmen 2 soalnya. Remaja juga perlu untuk melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu mitos atau fakta, Ibu? Siapa ini yang mau menjawab? Oke, Ibu Maya.
1: Baik, remaja juga perlu melakukan sadari. Itu adalah fakta. Oke. Nah, yang kita ketahui selama ini sadari. Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri itu biasanya pada orang dewasa atau pada orang yang sudah punya anak gitu ya. Nah, ternyata sekarang harus dimulai dari mana? Dari remaja, apalagi juga sudah mulai menstruasi, itu wajib melakukan sadari. Kenapa begitu? Karena untuk mendeteksi kemungkinan adanya misalkan seperti kanker, tumor, kanker gitu. Jadi fakta. Nah, yuk untuk remaja sering-seringlah ya sadari gitu ya. Seenggak-enggaknya setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali minimal, atau ya paling banget kalau lupa-lupa banget 6 bulan sekali. Tapi saran kami ya, karena ini sadari kan kita sendiri yang melakukan, okay, ya sangat mudah juga dilakukan ya 1 bulan sekali.
0: Nah, itu seperti apa Bu cara melakukannya?
1: Pemeriksaan payudara sendiri.
0: Boleh.
1: Oke, jadi pemeriksaan payudara sendiri itu kita sendiri yang melakukan, Kak Umay. Gimana? Di mana kita nanti remaja ini melakukan pemeriksaan payudaranya dengan berdiri boleh atau duduk boleh. Tapi saran berdiri di depan kaca.
0: Kaca, oke.
1: Okay. Nah, mohon maaf, jadi pemeriksaan ini nanti bra-nya atau BH-nya itu harus dilepas. Itu kemudian ada beberapa gerakan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan seperti benjolan atau masalah di payudara. Salah satunya contohnya adalah tangan kiri diangkat, kemudian tangan kanan secara melingkar searah jarum jam untuk menekan atau istilahnya itu palpasi ya di daerah payudara. Nah, sambil dilakukan palpasi, remaja tersebut sambil menilai apakah pada saat ditekan atau dipalpasi itu ada nyeri atau ada benjolan. Begitu juga nanti di payudara yang sebelah kanan. Jadi nanti tangan kanan ke atas, tangan kiri yang melakukan penekanan di daerah payudara. Kemudian angkat kedua tangan, lihat di kaca apakah kedua payudara bentuknya ini sama, sejajar, simetris ya, dan apakah berbeda. Nah, kemudian nanti juga kita melakukan beberapa gerakan melingkar-melingkar seperti itu tadi sambil dirasakan atau ditekan. Nah, itu yang paling simple dengan berdiri atau duduk di depan kaca. Juga bisa dengan tiduran, Kak Umay, itu juga boleh. Nah,

0: jika pada saat kita melakukan pemeriksaan menekan payudara tadi, kemudian atau mengangkat kedua tangan tadi itu kita merasakan ada, kok ada yang aneh nih ya, begitu. Nah itu silahkan bisa segera ke tenaga kesehatan, atau kita juga bisa melihat ini kadang nyerinya itu keluarnya pas kapan ya, misalkan pada saat menstruasi. Nah itu nggak boleh Kak Umay, jadi sadari itu ada waktu-waktu tertentu.
1: Okay. Betul.
0: Jadi kalau pada saat menstruasi nggak boleh kita sadari, karena apa, saat itu ada peningkatan hormon, ada perubahan hormon yang mana juga nanti akan pengaruh di payudara.
1: Oke.
0: Okay. Kadang kita kan kalau mau menstruasi atau pada saat menstruasi payudara terasa tegang atau nyeri, nah itu nggak boleh dilakukan pemeriksaan sadari.
1: Oke, berarti after menstruasi. Betul, gitu sekali. Ya Bu ya. Dan mungkin ada beberapa yang benjolan atau mungkin kalau misalkan, nah kalau misalkan benjolan itu sendiri Bu, itu dipencet sakit atau cuma benjolan aja?
0: Boleh keduanya, bisa keduanya. Ada benjolan tapi kok dirasa nggak sakit ya, atau ada benjolan yang dia menetap, atau ada benjolan yang dia bisa gerak-gerak kemana-mana nih.
1: Okay.
0: Nah itu juga bisa dilakukan pemeriksaan dengan sadari. Kemudian ada benjolan yang terasa nyeri kalau ditekan. Nah jika ini benjolan ini berulang terus dan dia menetap, maka wajib segera datang ke tenaga kesehatan. Tetapi kalau itu benjolan dia hari ini keluar atau misalkan hari ini muncul terasa, tetapi setelah itu berikutnya enggak keluar atau tidak terasa, nah itu biasanya memang adanya perubahan hormon aja.
1: Oke, gitu. Tapi ada enggak Bu kalau misalkan enggak ada benjolan tapi payudaranya nyeri?
0: Nyeri. Itu hormonal ya, biasanya itu tadi menjelang menstruasi.
1: Oke, berarti kalau misalkan ada benjolan yang apa namanya merasa tidak nyaman, itu baru ya harus dikonsultasikan kepada yang ahli gitu ya Bu ya.
0: Tapi kalau tadi nyerinya enggak ada benjolan nih, tapi kok sering nyeri ya? Sering ya, katanya ini tadi sering, nah maka harus segera diperiksakan juga. Tetapi kalau hanya sesekali apalagi saat menjelang menstruasi, itu hanya perubahan hormonal aja. Tapi kalau sering, gas.
1: Oke. Harus harus ya Bu ya, harus diperiksa secepatnya gitu ya Bu ya. Oke, ini banyak yang mengira Ibu ya, kalau ada benjolan dan semua nyeri di area payudara itu pasti kanker. Benar apa salah? Mungkin Ibu Yeni.
2: Iya, mitos lah Kak. Jadi masalah di payudara itu tidak hanya kanker saja. Banyak bisa karena karakteristiknya juga beda. Biasanya kalau kanker itu kan kalau pada saat kita sadari ya, permukaannya dia tidak rata gitu Pak. Tidak rata, kemudian benjolannya itu tidak bulat sempurna gitu. Kemudian kalau tumor biasanya dia bisa moving gitu ya.
1: Bisa jalan-jalan gitu ya.
2: Nah, itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi fungsinya sadari adalah kita mendeteksi secara dini ada masalah apa sih di payudara, tapi untuk menentukan apakah itu kanker atau tidak itu memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Oke.
2: Karena di mau kanker itu kan harus ada pemeriksaan tersendiri seperti itu.
1: Dan enggak boleh dideteksi sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: self
2: diagnosis dari ChatGPT.
1: Oke. Oke, berarti ChatGPT itu enggak semuanya benar ya Bu ya ternyata ya.
2: Iya. Sekarang yang rame gitu ya, ada benjolan di tangan kata.
1: Benar.
2: Kok aja sudah kanker.
1: Jadi perlu diwaspadai. Oh my god, berarti sangat perlu berhati-hati oleh ChatGPT gitu ya Bu ya. Oke, sangat menarik sekali ini Bu. Kita akan membahas mitos dan fakta yang lain gitu ya, tentang tema yang lain. Kita akan membahas terkait mitos dan fakta seputar anemia dan kesehatan pada remaja ini Bu ya. Remaja perempuan lebih beresiko mengalami anemia daripada remaja pria. Ini mitos atau fakta Ibu Indah?
0: Oke, fakta ya itu. Okay. Jadi remaja putri paling banyak nih atau rentan ya terjadi anemia. Kenapa? Karena ya selama mereka memang saat itu masa pertumbuhan juga dia mengalami menstruasi.
1: Okay.
0: Jadi itu sangat membutuhkan adanya asupan nutrisi khususnya adalah zat besi untuk bisa mengimbangi sehingga remaja itu tidak sampai mengalami anemia.
1: Berarti fakta ya Bu ya, yes, emang fakta. Seperti itu ya, lebih rentan kena cewek daripada cowok gitu ya Bu ya. Nah ini minum tablet penambah darah membuat darah tinggi gitu ya. Nah ini mitos atau fakta? Darahnya makin banyak gitu ya Bu ya.
2: Jadi tablet tambah darah yang itu adalah program dari puskesmas ya, biasanya disalurkan ke sekolah-sekolah untuk dikonsumsi oleh siswa-siswi. Itu adalah tujuannya untuk menambah
1: Okay.
2: Zat besinya yang dimasukkan adalah zat besi, beda dengan darah tinggi. Darah tinggi itu adalah hipertensi, gitu ya. Berbeda sangat gitu apa yang dimasukkan dari kandungannya tablet tambah darah ini dengan yang bisa menyebabkan terjadinya darah tinggi. Gitu ya.
1: Okay.
2: Kalau darah tinggi dari makanan, gitu ya, enggak ya, yang tinggi garam seperti itu. Kalau tablet tambah darah isinya adalah zat besi. Harapannya karena itu tadi, karena remaja itu kan sangat rentan ya kak, terjadinya anemi. Jadi apalagi kalau remaja rentan anemi, nanti dia masuk ke mau menikah, hamil, itu kan nanti akan
1: bisa mempengaruhi
2: gitu. Menyebabkan bayinya stunting. Gitu.
1: Oke. Okay. Oh, itu bisa ya, Bu ya ternyata ya. Waduh. Bisa,
0: gratis ya.
2: Gratis juga.
1: Gratisnya di mana Bu? Bisa diklaim di mana ya?
2: Biasanya oleh puskesmas nanti akan
0: disalurkan ke sekolah-sekolah.
1: Oke. Okay. Secara gratis
2: betul,
1: gitu ya Bu ya.
2: Jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah.
1: Dan aman gitu aman, ya pasti. Ada halal gitu ya. Oke, okay, ini biasanya mitos dan fakta yang sering Ibu Umai terap bilang ke Umai sih, Bu. Katanya gini. Skip sarapan dan skip makan siang ini buat berat badan cepat turun, mitos atau fakta, Bu?
0: Tanya dulu ini sama Kak Umay. Kalau habis skip sarapan, akhirnya berat badannya turun nggak?
1: Enggak.
0: Jadi berarti mitos ya.
1: Oke. Okay. Okay,
0: jadi justru sarapan itu sangat membantu kita karena kan sarapan ini adalah bensin ya, energinya kita sebelum kita melakukan aktivitas, gitu ya. Jadi kalau remaja skip sarapan, maka dia nanti cenderungnya lebih banyak apa? Nyemil, ya kan? Untuk karena kan lapar ya, sampai nunggu makan siang nih. Jadi akhirnya dia nyemil yang nggak sehat lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi justru yang seperti itu bukan menurunkan berat badan, tetapi malah banyak kemungkinan ya penyakit-penyakit.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul.
0: Apalagi kan sekarang mohon maaf nih, jajanan remaja ya, apa sih yang enggak secara fast food, junk food gitu-gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Gitu. Jadi memang sarapan ini penting. Kenapa penting? Untuk menutrisi dari awal ya, untuk sumber nutrisi kita, energi kita sebelum kita beraktivitas.
1: Apalagi sekarang remajanya identik dengan micin, generasi micin ya, Bu ya. Kalau enggak apa namanya? Enggak gurih, kurang gurih gitu ya, Ibu ya. Oke. Okay. Ibu ini, biar sehat sebaiknya remaja konsumsi suplemen. Itu mitos atau fakta, Ibu? Okay.
2: Sebenarnya kalau kita makan gitu ya, menyambung dari tadi nutrisi yang dimakan seharusnya diisi piringku aja cukup. Isi piringku itu apa sih gitu ya? Harusnya yang penting di situ ada karbohidrat, ada serat, ada
1: protein.
2: Itu sudah lengkap gitu ya. Vitamin itu bisa kita dapatkan dari buah dan juga sayur. Asalkan jangan picky eater gitu ya. Enggak mau sayur, enggak mau ini, maunya sebelah aja gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Yang penting isi piringkunya dari karbohidrat, protein dan lemaknya, sayurnya, seratnya mencukupi, insyaallah tidak perlu untuk konsumsi suplemen.
1: Oke. Nah, biasanya kalau misalkan suplemen ini apa sih, Bu? Suplemen diet kah atau teh hijau yang bisa buat langsing gitu ya katanya, atau seperti apa, Bu, kebanyakan orang?
2: Oh, jadi suplemen biasanya sekarang kan apalagi kemarin lagi heboh ya, Kak, ya, yang ada selebgram sampai suplemennya berpuluh
1: banyak ya. Benar.
0: Betul.
2: Nah, itu juga yang perlu diwaspadai gitu. Jadi suplemen itu kita harus tahu kebutuhan dari tubuhnya kita sendiri itu apa sih. Kalau misalkan kita menganggap, kita yakin bahwa isi piringnya kita itu sudah mencukupi gitu, ya sudah cukup gitu ya. Kemudian kalau misalkan teh hijau gitu, apakah boleh dikonsumsi?
1: Boleh.
2: Ya, tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau misalkan ada suplemen untuk diet, nah dilihat dulu efek sampingnya dari minum suplemennya seperti apa gitu ya. Kalau efek sampingnya ternyata dia diare kayak pencahar gitu kan, nanti juga akan mempengaruhi kondisi dari tubuh.
1: Betul, dan itu berbahaya sekali gitu ya, apalagi di hormon di apa namanya, di dalam gitu ya, Bu ya, kan kita nggak terlihat mata gitu ya, Bu ya, jadi harus diperhatikan ya, Ibu ya. Dan kebanyakan kalau misalkan suplemen diet ini kurang bagus gak sih, Bu ya? Kayaknya mending 4 sehat 5 sempurna dan dibarengi dengan olahraga gitu, gak sih, Ibu ya? Oke, menarik sekali ini Ayah Bunda. Dan jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi di segmen terakhir bersama Stikes Widya Agama Husada Malang. Buat Ayah Bunda yang ingin bertanya, langsung saja gaboni WhatsApp Radio Mas FM di 811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Kembali lagi ya, ya Bunda, di segmen terakhir bersama Stikes Widiaga Mahusada bersama Ibu Weni dan Ibu Maya. Dan kita akan melanjutkan gitu ya tentang tema kita di bagian hari ini, yaitu mitos atau fakta. Dan kita akan membahas tentang mitos dan fakta lagi, tapi seputar kesehatan kulit pada remaja, Ibu ya. Oke, semakin mahal gitu ya skincare, pasti semakin bagus juga. Ini mitos atau fakta, Ibu? Ini siapa yang mau jawab? Oke, Ibu Maya.
1: Oke, semakin mahal semakin bagus gitu ya. Ada istilahnya, ada harga, ada
0: kualitas
1: okay. gitu ya. Oke, jadi sebenarnya tidak semua artinya kita harus menggunakan apa itu produk yang mahal ya. Nah, artinya kalau misalkan produk mahal berarti bagus. Berarti di sini fakta apa? Mitos ya, Mbak Umayyah, kalau mahal berarti bagus.
0: Mitos
1: benar banget gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Justru sekarang kita lebih banyak, kalau bisa nih, bukan lagi ke harus yang mahal, tetapi kalau bisa ke herbal tuh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, misalkan apa itu dari tanaman toga, misalkan gitu ya. Apa ini kalau bisa jerawat, boleh nggak sih kalau misalkan jerawat ini nggak langsung pakai yang skincare ini atau salep ini? Boleh nggak kalau misalkan, boleh nggak pakai kunyit? Kok kunyit ya misalkan gitu ya. Nah, kita lihat dulu, searching dulu, karena apa? Ternyata kandungan bahan alami kayak toga, kayak gitu ya, tanamannya seperti itu justru lebih aman, enggak ada efeknya daripada yang skincare yang mohon maaf, memang kan pasti ada bahan kimianya ya, yang mana pasti ada efeknya gitu. Jadi, sekarang remaja lebih kita arahkan kalau bisa yuk kita ke herbal dulu ya gitu, atau yuk kita jaga kebersihan dari kita dulu ya, sehingga kita bisa mengurangi adanya kemungkinan masalah di kulit. Tetapi memang Mbak Umay, kalau remaja itu lebih sensitif ya untuk terjadi masalah-masalah kulit. Contohnya apa ini paling banyak?
0: Jerawat.
1: Jerawat itu kalau pada remaja hal yang normal banget,
0: wajar ya, gitu,
1: wajar
0: ya, Bu, ya
1: banget. Karena apa? Karena adanya perubahan hormon, produksi minyak pada remaja ini juga banyak ya, kemudian juga lifestyle yang kurang baik. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya muncullah itu ya
0: jerawat.
1: Nah, yuk, gimana caranya untuk mencegah? Bisa. Jadi sebelum kita sampai ke perawatan yang mahal-mahal itu, dicegah dulu yuk.
0: Gitu. Dicegah dulu. Gimana, Bu, cara mencegahnya?
1: Oke, kebersihan yang pertama.
0: Oke,
1: yang kedua apa itu? Pola makan.
0: Makan juga terpengaruh gitu ya, Bu ya.
1: Yang ketiga apa? Pola istirahat.
0: Oke, gitu. Dan itu sangat mempengaruhi ya.
1: Banget.
0: Oke, daripada buang uang buat skincare mahal gitu ya, mungkin dicegah dulu gitu.
1: Betul
0: ya. Kalau misalkan udah mungkin timbul jerawat, bisa mungkin dengan harga yang murah herbal gitu ya.
1: Herbal.
0: Sama ada satu lagi, Bu. Air wudu.
1: Bagus sekali, Mas. Iya. Betul.
0: Oke, dari ini ada mitos atau fakta selanjutnya, jerawat hanya muncul karena wajah jarang dicuci. Ini mitos atau fakta? Ibu ini
2: mitos.
0: Oke.
2: Okay. Yang disampaikan oleh Bu Maya bahwa memang kompleks sekali masalah jerawat ini, apalagi pada remaja gitu ya, karena ada perubahan hormon gitu ya. Apalagi kalau intake makanannya tadi kurang oke gitu ya. Apalagi tadi generasi micin, sukanya seblak, jajan apa?
0: Cilor.
2: Cilor dan sebagainya gitu. Itu sangat mempengaruhi hormon.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian tadi pola istirahat. Apalagi kalau misalkan dari cuci aja, kebersihan memang penting, tapi kalau misalkan over gitu ya, apalagi kalau membersihkannya dengan sudah pakai
0: sabun cuci muka,
2: kemudian pakai
0: masker
2: kemudian ditumpuk lagi pakai
0: moisturizer.
2: Saya rasa juga kulitnya juga kasihan ya,
0: terlalu
2: berat kerjanya dia, apalagi yang semuanya adalah bahan-bahan kimia. Jadi sewajarnya saja kalau misalkan mau cuci muka ya pada saat mandi atau sebelum tidur sudah cukup gitu ya. Yang penting intake makanannya, kemudian air minumnya, air putihnya itu konsumsinya bagus, pasti kulitnya akan terhidrasi dengan baik.
0: Oke. Nah, ini selanjutnya, Ibu, jerawat saat remaja dipengaruhi oleh hormon gitu ya. Itu mitos atau fakta, Ibu?
1: Oke. Fakta ya, itu benar kali. Jadi remaja memang paling banyak adanya perubahan hormonal, sehingga salah satunya yang muncul itu adalah jerawat. Kenapa begitu? Karena perubahan hormon saat remaja itu meningkatkan adanya produksi minyak, kemudian akhirnya pori-porinya jadi lebih banyak ya, atau terbuka, sehingga apa itu tersumbat ya. Apalagi kita tadi jarang membersihkan wajah ya. Kemudian remaja banyak main keluar, setelah main keluar itu enggak membersihkan diri. Akhirnya apa? Karena tadi pori-pori terbuka, tersumbatlah itu tadi ya, banyak kotoran-kotoran itu yang bisa memunculkan adanya jerawat. Jadi memang fakta. Jadi penting menjaga kebersihan.
0: Juga kemungkinan kalau misalkan timbul jerawat ini karena stres juga bisa ya, Bu ya?
1: Bisa.
0: Okay. Jadi nggak cuma karena nggak dicuci, nggak cuma kebersihan, tapi juga stres juga mempengaruhi gitu ya, Bu ya. Okay. Ini kita akan membahas mitos dan fakta terakhir ini, Bu, tentang masalah psikologi remaja gitu ya. Nah, ketika kita merasa sedih atau cemas sesekali adalah hal normal. Itu mitos atau fakta, Ibu Eni?
2: Fakta, Kak. Jadi wajar lah ya, namanya kita manusia.
0: Betul.
2: Rasa sedih, cemas, overthinking gitu. Yang penting kan bagaimana cara kita menghandlenya, gitu ya, mengatasi. Apalagi kalau pada remaja. Pada remaja kan istilahnya masih sensitif ya, Kak. Belum bisa mikir mateng. Sama temennya nggak dimasukin grup aja kayaknya sudah
0: overthinking. Oke, benar.
2: Gitu. Jadi wajar, asalkan itu tidak sampai mempengaruhi apapun, tidak sampai mempengaruhi aktivitas, tidak sampai mempengaruhi performa dalam belajar dan sebagainya, itu masih dalam kategori normal
0: ya. Gitu ya. Dan seenggaknya tuh kalau misalkan kita punya masalah itu, kita harus menghandle sendiri, entah itu cerita ke orang tua atau teman terdekat ya. Asalkan jangan ke jembatan Suhat gitu. Nah, ya
1: yang terbaru kemarin Cangar ya.
0: Iya.
1: Suhat sudah ditutupi.
0: Okay, baik. Nah, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ini mitos atau fakta, Ibu?
1: Okay, fakta ya. Jadi kita harus memperhatikan nggak hanya kesehatan fisik ya. Saya sehat nih, sehat secara fisik, sehat secara badan. Tapi tolong juga diperhatikan kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu yang seperti apa sih gitu ya. Itu tadi kalau Kak Umay bilangnya kita stres, nah itu termasuk yang kesehatan mental. Karena apa? Dengan kesehatan mental itu yang baik, maka nanti remaja itu mudah untuk berkonsentrasi ya, mudah untuk belajar, bergaul gitu. Makanya penting sekali adanya kesehatan mental. Nah, yang sayangnya ini remaja-remaja sekarang itu kalau punya masalah kesehatan mental itu dia merasa kayak yang enggak tuh, saya enggak apa-apa tuh gitu. Dia enggak mau terbuka. Dia lebih banyaknya diem aja, padahal dia saat itu sedang gak baik-baik aja. Sehat secara fisiknya iya, tetapi belum tentu sehat secara mentalnya. Nah, apalagi gitu ya. Sekarang ya, generasi apa ya sekarang ya? Setelah generasi Alpha, Gen Z, strawberry. Terus apa ya, strawberry, Alpha gitu ya.
0: Banyak, nah, banyak gitu. Generasi
1: ya. Generasi-generasi yang sekarang ini, Masya Allah, kesehatan mentalnya itu tuh harus benar-benar ada pendampingan khusus dan aware dari orang tua. Orang tua harus mau menjadi teman curhat, teman cerita. Jangan sampai nih seorang remaja yang mungkin dia malu gak cerita, tahu-taunya ya itu tadi.
0: Iya benar, dia memendam dan akhirnya
1: menumpuk ya,
0: betul. Dan akhirnya tidak terkontrol lah emosinya gitu, betul. Ya jadi yang sesuatu yang hal yang tidak itu bisa dilakukan gitu ya dan terjadi. Wah, seru sekali ya pembahasan mitos dan fakta kita bagi hari ini. Kira-kira ya Bunda, ini mitos dan faktanya udah benar berapa ini ya Bu ya? Atau mungkin salah semua gitu ya, karena sudah kemungkinan banyak lingkungan yang ini ternyata mitos awalnya mitos, ternyata fakta gitu ya, dan sebaliknya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, Ibu ya, sebelum kita menutup talk show kita di pagi hari ini. Apa yang Ibu Indah dan bukan Ibu Indah ya, Ibu Maya gitu maksudnya, Ibu Maya dan Ibu Meni yang ingin sampaikan kepada ayah bunda yang ada di rumah? Boleh, silakan, siapa yang mau duluan? Okay. Atau perwakilan saja?
1: Okay.
0: Ibu Meni.
2: Terima kasih. Jadi kalau dari saya, pesannya kepada orang tua gitu, karena generasinya sudah berbeda jauh, gitu ya, gapnya. Mungkin kalau orang tua yang sekarang punya anak, mungkin gen milenial ya, angkatan-angkatan saya dengan Bu Maya gitu ya, lebih bisa memposisikan diri saja kan, ya, apapun yang anak ingin ceritakan, didengar dulu, sama-sama dicari solusinya, jangan langsung di-judging gitu ya. Kalau anak sekarang kan mentalnya agak lumayan.
0: Iya, mental.
2: Lumayan ya. Jadi memang harus butuh disupport. Sekarang itu memang harus divalidasi dulu perasaannya, setelah itu baru kita bisa mengarahkan. Kalau misalkan dari awal kita sudah judging tanpa validasi, kemungkinan anak juga akan tidak akan terbuka. Kemudian kita juga harus lebih terbuka apapun gitu ya, karena anak masih butuh diarahkan apapun itu masalahnya, baik perempuan gitu ya, menstruasi atau apalah itu, memang harus kita dengarkan dulu, kemudian baru kita arahkan. Jadilah sahabat yang kooperatif gitu ya.
0: Betul.
2: Buat anak-anak gitu. Diusahakan meskipun tidak selalu bersama, tidak menjadi ibu rumah tangga, tetapi tetap ada quality time dan juga deep talk dengan anak
0: gitu ya. Oke, mungkin dari Ibu Maya, apakah ada pesan untuk Ayah Bunda?
1: Oke, kalau tadi Bu Weni menyampaikan peran keluarga penting banget nomor satu ya, apalagi orang tua harus benar-benar bisa merangkul. Yang kedua, yang terpenting adalah orang di sekitar,
0: harus lingkungan
1: peduli,
0: gitu ya, Bu.
1: Harus mau peduli ya lingkungan itu. Jadi karena kita hidup itu bersosialisasi, jadi lingkungan setidaknya yuk peduli yuk, karena selama ini tuh juga banyak berita-berita yang gimana ya sebelah-sebelahnya nih, teman-temannya gimana ya, nah gitu kok nggak mau peduli ya kita. Nah yuk kita sama-sama, kalau misalkan ada masalah pada remaja apapun itu, yuk kita peduli. Berangkatnya juga dari sekolah juga bisa ya, artinya di sini sekolah bisa turut andil di mungkin memberikan pendidikan-pendidikan kesehatan khususnya untuk remaja ya. Di mungkin dalam satu hari tuh hari apa gitu ya, beberapa sekolah itu ada nih yang hari Jumat dipakai untuk memang penyuluhan kesehatan. Nah ini alhamdulillah sudah mulai ini ya, sekolah ikut andil untuk kebutuhan-kebutuhan remaja, nggak hanya kebutuhan dari kesehatan tetapi mentalnya juga ya, sekolah juga harus ikut andil.
0: Oke, ternyata peran orang tua, lingkungan juga sangat mempengaruhi gitu ya, terkait mental remaja itu sendiri dan mungkin kesehatan remaja itu sendiri ya, Bu ya. Pada Ibu Weni dan Ibu Maya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini Umay ada informasi lagi ya, mungkin kalau misalkan buat Ayah Bunda yang bingung cari kampus kesehatan gitu ya di Kota Malang, kayaknya harus ke Stikes Widyagama Husada Malang gak sih Ayah Bunda? Kalau misalkan anaknya pengen ketemu Ibu Maya sama Ibu Weni, kayaknya di S1 kebidanan gitu ya, Bu ya. Dan mungkin ada jenjang apa aja, Bu, di sana di S1 di Stikes Widyagama itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi Ayah Bunda, kita dari Stikes Widyagama Husada Malang, kita ada 4 program studi, yang mana kalau misalkan Ayah Bunda punya remaja putri nih ya yang pengin jadi bidan, bisa nih dimasukkan di prodi S1 kebidanan Stikes Widyagama Husada. Kemudian kita juga ada prodi keperawatan, S1 keperawatan dan profesi nurse. Yang ketiga kita ada program studi S1 kesehatan lingkungan, dan yang terbaru ini juga ada program studi S1 administrasi rumah sakit.
0: Waduh, banyak ya terkait jurusan kesehatan di Stikes Widyagama Husada Malang. Ibu, terima kasih banyak ya. Sama-sama, sudah mau meluangkan waktu untuk hadir bersama Umay di studio Radio Mas FM ini. Bertemu lagi ya Ibu ya. Oke, itu tadi Ayah Bunda khusus spesial bersama Stikes Widyagama Husada Malang. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menemani Umay dari jam 7 tadi. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: 说的声音啊。
1: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
2: Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas Evert.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu.
1: Negeri Jepang selain terkenal akan kemajuan teknologinya, Jepang punya cara mengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang, yang diberi nama Kakeibo. Kakeibo ini artinya buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini semakin dipopulerkan melalui sebuah buku yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dengan metode Kakeibo, ayah bunda bisa mengubah pandangan terhadap keuangan dan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ayah bunda hanya memerlukan buku dan bolpen untuk melakukan cara Kakeibo ini. Catat semua pemasukan yang ayah bunda terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin atau gaji, dan juga pemasukan tambahan. Kemudian, sisihkan sebagian uang yang ingin ditabung pada bulan tersebut. Pisahkan sisa uang ke dalam beberapa jenis pengeluaran yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu survival, kebutuhan pokok seperti biasa, makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Optional, kebutuhan sekunder seperti hiburan. Culture, kebutuhan untuk menambah wawasan seperti buku. Extra, untuk pengeluaran lain seperti kado, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Setelah merincikan biaya-biaya ke dalam 4 kategori itu, ayah bunda tinggal menyiapkan amplop dengan warna yang berbeda atau tulisi di bagian depannya. Gunakan uang dalam amplop untuk memenuhi masing-masing kebutuhan. Di akhir bulan nanti, lakukan pengecekan amplop mana yang bisa dihemat banyak dan mana yang menghabiskan banyak uang. Dengan metode ini, ayah bunda bisa menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Daddy Wings food.
1: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh. Hah, cerita tentang apa? Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Emangnya ada timun warna emas? Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
2: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
2: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
2: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu
5: pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan dia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Siang hari ini ditemenin bareng Lia lagi ya, Ayah Bunda, di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Buat Ayah Bunda yang ingin request lagu, monggo ya, WA aja ke 0811-3611-045. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini yang cerah ceria ya, Ayah Bunda, yang panas gitu ya, ini dia, ada Reza dengan Keabadian.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Buat Ayah Bunda yang ingin request lagu ya, boleh banget ya Ayah Bunda, tinggal WA aja ke 0811-3611-045. Dan ini sudah ada WA masuk nih Ayah Bunda, ada dari Moksen di Tanjung. Katanya selamat siang Kak Lia, saya pendengar Radio Mas FM, boleh nggak request lagu Iwan Fals dengan judul Air Mata Api? Wah, mohon maaf ya Kak Moksen dari Tanjung, belum masuk list nih. Mungkin bisa request lagu lain ya. Tapi tenang aja ya, untuk setelah ini Lia bakal puterin lagu Jikustik dengan judul Puisi.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash yang hari ini ayo bunda di 7 Juli 2026 dikutip dari CNN Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menggandeng Meta untuk memperkuat penanganan promosi judi online yang marak muncul di kolom komentar media sosial. Kolaborasi ini dilakukan dengan membentuk tim bersama guna merespon penyebaran spam promosi judi yang banyak menyasar akun-akun dengan tingkat interaksi tinggi, termasuk akun influencer dan instansi pemerintah. Dalam kerjasama tersebut, Meta akan menangani penghapusan komentar spam melalui sistem teknologinya. Sementara itu, Komdigi akan terus menyuplai sinyal serta kata kunci terbaru guna meningkatkan kemampuan deteksi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Langkah ini diharapkan mampu menekan penyebaran konten promosi judi online di berbagai platform media sosial. Berita kedua dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, pemerintah Kota Malang memastikan program angkutan pelajar gratis melalui skema by the service atau BTS akan segera beroperasi setelah regulasinya mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, pemerintah kota tengah menyelesaikan persiapan teknis dan sistem pengawasan sebelum layanan resmi dijalankan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut program tersebut ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Bahkan berpeluang dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru pada pekan depan. Kehadiran angkutan pelajar gratis ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas siswa sekaligus memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Malang. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: ke kampus, ada kuliah.
1: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
1: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
6: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.
7: Need a lot of love. Need a lot of love.
8: We
7: everybody needs.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Eh Bunda, Lia mau menginfokan ya, nanti di jam 2 bakal ada special talk show bersama Universitas Terbuka. Jadi mereka ini akan mengadakan fun run nih Ayah Bunda. Gimana sih keseruannya? Pantengin terus ya di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Karena mungkin sekitar jam 2 ya, Lia bakal balik lagi di ruang dengar Ayah Bunda. Dan selalu di Mas FM.

0: Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di Ruang Nostalgia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Seperti janji Lia tadi ya, Ayah Bunda, di jam 2 ini akan ada special talk show Fun Run UT Malang bersama Universitas Terbuka Malang. Dan sekarang di depan Lia sudah ada dua orang narasumber nih, Ayah Bunda. Mungkin bisa kenalan ya, Pak Dian dan Pak Eko.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Iya.
1: Saya Dian Ferianto dari UT Malang.
0: Iya, baik. Kemudian Pak Eko mungkin bisa berkenalan dengan Ayah Bunda.
2: Selamat siang, Ayah Bunda. Kebetulan siang ini saya ikut gabung. Saya Eko Cahyono dari Pelayan Malang dan perwakilan dari IO.
0: Baik. Jadi di sekarang sudah ada dua orang narasumber ya, Ayah Bunda. Ada Pak Dian Ferianto selaku Ketua Panitia Fun Run UT Malang dan ada Pak Eko Cahyono nih, Ayah Bunda, selaku Race Director. Nah, gimana nih kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Baik ya.
0: Pak Eko gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Selalu sehat sih, Pak, selalu memang
1: sehat.
0: Ya.
1: Selalu sehat ya.
0: Sudah terlihat dari bentuk badannya beliau ini sungguh fit nih, Ayah Bunda. Oke, langsung aja nih Pak, dengar-dengar kan UT akan mengadakan kegiatan fun run ya.
1: Betul,
0: yang
1: Pak.
0: Akan dilaksanakan di tanggal 30 Agustus.
1: Betul.
0: Ya. Nah, apa sih Pak latar belakang dibentuknya dan diadakannya UT Malang Fun Run 2026 ini?
1: Iya, iya. Makasih Mbak Ella. Latar belakang kita sebenarnya adalah bukan sekedar ajang lari ya, merupakan wujud Universitas Terbuka dalam membangun masyarakat yang sehat, aktif, gemar berolahraga. Melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang mempertemukan masyarakat mahasiswa, alumni, mitra, dan keluarga besar UT dalam semangat hidup sehat dan saling mengapresiasi ya. Ini sebagian dari peringatan Dies Natalis UT yang ke-42.
0: Oke.
1: Okay. Kegiatan ini juga menjadikan momentum untuk memperkenalkan UT kepada masyarakat sebagai perguruan tinggi negeri yang modern, inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa batas usia, waktu maupun lokasi.
0: Oke, okay, gitu. Jadi memang tujuannya diadakan agar kita bisa sehat bersama.
1: Betul.
0: Ya Pak. Dan kebetulan ada kegiatan Dies Natalis.
1: Dies
0: ya.
1: Dies Natalis UT yang ke-42.
0: Kemudian kenapa sih Pak memilih konsep fun run dengan jarak 5K ini?
2: Saya.
0: Monggo, bisa Pak Eko mungkin.
2: Ya, kenapa ambil jaraknya fun run 5 km? Karena yang pertama target pangsa pasarnya ya, target pesertanya kita itu pelari-pelari yang rekreasional, family,
0: iya, baik,
2: ajak keluarga.
0: Okay.
2: Dengan jarak 5 km itu sangat terjangkau dan masih bisa di semua kalangan, mulai dari usia anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi kita event yang ramah lah, ramah keluarga, ramah peserta. Makanya kita jaraknya cukup di 5 km saja.
0: Iya, kalau sampai maraton capek ya Pak.
2: Gini, kalau maraton untuk wilayah di Kota Batu maupun di Kota Malang masih belum bisa karena jalan-jalan yang harus dilalui maraton itu masih belum cukup untuk di Kota Malang maupun di Batu.
0: Baik. Kemudian kan acaranya kan rencananya akan dilaksanakan di Stadion Kota Brantas Batu ya Pak.
1: Betul.
0: Kenapa sih memilih eventnya itu di Kota Batu? Apakah memang daerah Batu itu kan adem ya? Jadi mungkin apakah ingin menghadirkan suasana lari pagi yang adem atau gimana nih?
2: Yang pertama kenapa di Batu? Mungkin karena supaya peserta itu ketika selesai event itu bisa rekreasi di Batu.
0: Oke,
2: okay,
0: kan baik.
2: Banyak wisata, destinasi wisata.
0: Iya, betul.
2: Memang event ini juga pengennya mengangkat juga spot tourism gitu ya. Jadi olahraga juga wisata. Yang kedua, Kota Batu itu udaranya sangat sejuk dan adem. Jadi pelari mungkin nanti akan lebih apa ya, lebih nyaman.
0: Iya, betul.
2: Tidak terlalu capek dengan berkeringat banget gitu karena di sana masih pagi-pagi itu udaranya sejuk dan cocok banget untuk lari.
0: Oke.
2: Kemudian kenapa di stadion? Karena akses ke stadion Brantas itu mudah banget gitu ya. Akses ke lokasi itu mudah. Kemudian misalkan nih mau ke alun-alun juga mudah, mau ke beberapa wisata
0: deket,
2: trail juga mudah,
0: wisata
2: grup juga mudah. Mm-hmm. Jadi akhirnya kita pilihnya di Stadion Berantas Kota Batu karena aksesnya lebih mudah, mudah dijangkau. Kemudian bagi yang luar kota di sana juga banyak penginapan-penginapan yang ekonomis gitu ya, sangat terjangkau. Jadi memang cocok banget ketika ambil venue-nya di Stadion Berantas Kota Batu.
0: Oke, jadi memang di sisi lain dekat dengan daerah wisata dan udaranya dingin. Betul. Ya. Jadi betul, kita saat lari pagi itu nggak begitu kepanasan gitu.
1: Dari
0: ya,
1: luar kota juga bisa apa namanya sekalian
0: wisata
1: plesiran, bermalam.
0: Nah, oke, bermalam bisa nginep ya Pak?
1: Iya bisa nginep di sana karena banyak sekali apa namanya villa hotel.
0: Iya betul, banyak sekali.
1: Dengan suasana
0: sih,
1: yang view-nya kalau dibilang cakep lah gitu.
0: Iya cakep banget sih memang Batu itu, banyak area hijaunya ya Pak. Kalau daerah kota kan banyak bangunannya ya. Nah nih Pak, buat ayah bunda ataupun keluarga ya yang pengen ikutan tapi jarang banget olahraga nih, atau bahkan mungkin masih bisa dikatakan pemula ya, apakah acara ini ramah dan aman bagi mereka?
2: Ini kan acaranya 30 Agustus, jadi masih jika ayah bunda dan keluarga maupun masyarakat yang ingin daftar masih sangat bisa latihan karena masih ada waktu sekitar 2 bulan lah.
0: Iya betul,
2: 1,5 bulan efektif gitu. Dengan jarak 5 km dengan waktu yang masih 1,5 bulan itu masyarakat masih bisa banget untuk
0: mempersiapkan.
2: Dan ini pun fun run 5 km yang apabila banyak peserta baru lari itu enggak harus full lari 5 kilo kok gitu. Jadi bisa bisa kombinasi misalkan nih larinya kuatnya 1 kilo nanti kemudian 1 kilo jalan kaki, kemudian 1 kilo nanti bisa lari pelan-pelan lagi. 1 kilo bisa jalan kaki. Jadi event ini memang benar-benar dikonsep sangat ramah terhadap pelari pemula maupun masyarakat ataupun bagi pelari-pelari yang memang sudah pro juga juga kita fasilitasi gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi kita memang menggandeng semua kalangan, semua masyarakat yang ingin berolahraga di Kota Batu.
0: Oke, jadi memang sangat amat ramah ya Pak?
2: Sangat ramah dan
0: oke, dan untuk apabila ada peserta yang bawa anak nih Pak, apakah boleh diperkenankan untuk bawa stroller gitu ya? Kan biasanya bawa balita kadang agak, kalau di jalan diajak jalan agak jauh ataupun lari agak jauh kan mama capek naik stroller gitu, boleh nggak Pak?
2: Oh boleh sih, jadi seperti kayak kemarin event yang seminggu kemarin juga banyak ibu-ibu yang bawa anak balita. Jadi dengan catatan bahwa nanti ketika start itu berada di barisan paling belakang.
0: Oke.
2: Karena bawa kereta dorong itu posisinya di depan atau tengah, nanti kan ini kena
0: mengganggu. Iya, heeh.
2: Misalkan peserta yang lain, apalagi misalkan nanti pesertanya sampai 2000. Jadi kami sarankan bagi ibu-ibu maupun ayah bunda yang ingin mengajak anak balita atau yang masih bawa kereta dorong, boleh banget, tapi nanti tetap posisi ketika start itu di barisan paling belakang.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Bisa jalan kaki aja.
0: Jalan kaki aja. Jadi memang diperkenankan ya, Pak?
2: Boleh.
0: Oke, jadi gitu ya ayah bunda, buat ayah bunda mungkin yang ingin bawa anaknya yang masih balita gitu boleh banget, tapi nanti agak ke belakang ya ayah bunda garis startnya biar nggak mengganggu yang lain. Oke, dan untuk pesertanya sendiri nih Pak, apakah hanya dikhususkan untuk warga Kota Malang Raya ataupun dari luar Malang juga diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini?
1: Tidak, kebetulan kalau dari segi pendaftar ini sudah banyak yang dari luar Malang malah ini Pak.
0: Oh,
1: ada yang dari Sidoarjo,
0: okay,
1: Blitar, Kediri, terus Mojokerto. Nah, jadi tidak untuk buat Kota Malang saja, Malang Raya saja ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi monggo silakan. Makanya kita ngadakan di Batu di sini juga yang di luar Kota Malang bisa sambil berrekreasi.
0: Rekreasi dan pelesiran. Iya. Oke, okay, siap. Nah, jadi event lari ini tuh enggak cuma tentang itu ya Pak, tentang kompetisi ya.
1: Iya, bukan.
0: Jadi memang bisa untuk refreshing dan sebagai wadah wisata bersama keluarga bersama ya. Wah, seru banget sih ini ayah bunda. Tapi ayah bunda jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini kita bakal bedah ada apa aja sih fasilitas yang bakal kita dapatkan kalau kita itu mengikuti kegiatan fun run ini. Dan mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya tentang event fun run bersama UT Malang ini, boleh banget ya ayah bunda WA di 0811-3611-045. Dan tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda dan selalu di Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih bareng Lia ya Ayah Bunda, bersama Pak Dian dan Pak Eko di Special Talk Show Fun Run bersama Universitas Terbuka Malang 2026. Mungkin buat Ayah Bunda yang ingin bertanya ya, bisa banget ya Ayah Bunda bertanya tentang event Fun Run ini, langsung aja WA ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_mas_fm_malang. Dan di segmen 1 tadi ya, kita sudah membahas nih kalau event Fun Run ini akan dilaksanakan di Kota Batu yang sejuk ya Ayah Bunda, tepatnya di Stadion Kota Brantas. Jadi Ayah Bunda itu bisa loh fun run bareng orang-orang tersayang. Nah, di segmen kedua ini ya, kita bakal membedah fasilitas-fasilitas apa saja sih yang bisa kita dapatkan kalau kita mengikuti event ini. Oke, langsung aja nih ya Pak ya. Bisa dijelaskan gak sih Pak, fasilitas-fasilitas apa saja yang akan didapatkan oleh para peserta fun run ini? Monggo, Pak Eko.
1: Untuk fasilitas peserta, nanti semuanya akan mendapatkan jersey ya. Jadi semua peserta akan mendapatkan jersey peserta. Yang pasti dengan jersey yang dry fit ya, sesuai dengan event-event lari pada umumnya. Kemudian semua peserta juga akan dapat nomor dada atau VIP. Jadi VIP-nya setiap peserta dapat satu, tapi VIP-nya masih non-chip karena ini memang event fun run. Kemudian peserta juga akan mendapatkan goodie bag. Jadi ketika pengambilan respect, peserta akan mendapatkan goodie bag yang berisi produk-produk sponsor tuh ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, produknya apa aja ya? Masih ditunggu ya, yang pasti akan banyak sekali isi goodie bag yang akan didapatkan oleh peserta.
0: Oke.
1: Kemudian untuk yang hari H di finish, peserta akan mendapatkan medali finisher. Jadi semua peserta yang start dan bisa finish nanti akan mendapatkan medali finisher.

0: Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, fasilitasnya apa saja?
1: Nah nanti di finish, nanti peserta yang sudah finish akan mendapatkan medali. Spesialnya okay. Di sini bahwa medalinya nanti akan pakai medali kualitas impor ya. Jadi karena tidak semua event Funrun itu pakai medali impor, tapi di spesial UT Funrun nanti akan dapat medali impor yang bagus gitu ya. Kemudian akan ada WS di kilometer 2,5 atau sekitar 2,5. Jadi peserta di rute pun akan dapat hidrasi yang cukup di kilometer 2,5. Kemudian di finish juga akan dapat buah, kemudian air mineral dan isotonik.
0: Jadi untuk refreshmentnya tuh mantap ya Pak, dapat buah gitu ya?
1: Iya, jadi seperti event-event standar pada umumnya pasti akan dapat buah, kemudian
2: air mineral dan juga isotonik di finish bagi semua peserta yang sudah finish.
0: Oke, jadi memang fasilitasnya lengkap ya Pak, mulai jersey, kemudian BIB non-chip gitu ya, sampai refreshment, sampai buah-buahan juga dapat ya Pak. Wih, mantap.
2: Medis juga ada, jadi bagi peserta nanti yang mungkin membutuhkan perawatan ataupun membutuhkan tim medis, kita ada medis yang ready di venue.
0: Oke, jadi persiapan untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta juga sangat sudah diperhatikan ya Pak. Oke, baik. Nah, kalau ada yang nggak tahu nih Pak, BIB non-chip ini apa sih Pak?
2: Jadi semua peserta akan mendapatkan nomor peserta ya, yang wajib dipasang di dada semua peserta yang ikut. Jadi kalau di event lari itu nomor dada itu namanya BIB gitu.
0: Nomor dada. Iya,
2: sebutannya itu BIB gitu sih. Gitu. Jadi nanti semua peserta itu wajib pakai BIB itu karena kalau ada siapapun yang tidak pakai BIB kemudian masuk ke finish pasti tidak akan mendapatkan refreshment maupun medali.
0: Gitu. Oke, baik. Jadi untuk ayah bunda biar dapat goodie bag ya harus sampai selesai ya Pak?
2: Iya, sampai finish.
0: Nah, kalau boleh di-spill nggak sih Pak untuk door prize-nya nanti itu apa aja yang bisa dibawa oleh para peserta? Atau mungkin masih dirahasiakan?
2: Yang pasti akan banyak door prize yang akan diundi di panggung utama gitu ya. Mulai mungkin nanti pasti akan ada beberapa produk dari sponsor, kemudian akan ada perlengkapan-perlengkapan elektronik gitu ya. Itu pasti ada sih itu. Dan pasti akan ada hadiah utamanya.
0: Oke. Jadi buat ayah bunda yang penasaran langsung aja ya ikutan acara ini ya, Pak. Oke, baik. Jadi tadi sudah keamanan dan keselamatannya sudah pasti dijaga, ada refreshmentnya ya ayah bunda, kemudian ada buah-buahan ya nanti. Oke. Dan tadi itu kan Lia sudah sempat kepo di Instagramnya Pak Eko ya,

0: jam. Jadi mungkin jam 9 udah mulai tidur, bangun pagi, kemudian lanjut ke venue. Jadi kalau teman-teman atau peserta kurang tidur, khawatirnya pagi harinya itu enggak fit gitu ya.
1: Oke, takutnya enggak fit.
0: Jadi yang pasti itu yang penting istirahat cukup, kemudian mungkin 2-3 hari sebelum hari H nutrisi dicukupi gitu ya.
1: Oke.
0: Mulai mengkonsumsi sayuran, pokoknya nutrisi yang bagus lah untuk
1: sayur,
0: tubuh kita.
1: Sayur, protein ya, kayak gitu. Yang seimbang ya pak intinya.
0: Oh, tapi enggak usah khawatir karena event Fun Run 5K itu sebenarnya
2: fun, bener-bener fun
0: ya, dan kita ramah gitu. Jadi dengan COT yang panjang juga, jadi kalaupun nggak kuat lari bisa jalan kaki gitu. Yang penting yang penting nggak balik kucing aja sih.
1: Sampai finish. Oke, karena kan biasanya yang dicari itu medalinya ya pak.
0: Yeah.
1: Oke, baik. Kalau untuk sepatunya nih pak, apakah ada rekomendasi jenis sepatu yang gimana nih?
0: Saya sarankan mungkin bagi teman-teman yang masih mau beli sepatu itu kalau bisa dari sekarang udah mulai bisa beli gitu ya. Jadi jangan sampai di hari H itu baru pakai sepatu yang baru.
1: Oh.
0: Otomatis kan kaki belum menyesuaikan nih dengan bentuk sepatunya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: paling enggak 2 minggu sebelum hari H itu sudah pakai sepatu yang akan dipakai di hari H. Jadi pola sepatu dan kakinya itu kayak udah nyatu gitu sih. Khawatirnya banyak kasus teman-teman pelari yang hari H baru beli sepatu yang baru, dipakai sekali di hari H itu kadang-kadang tuh banyak yang lecet kakinya gitu, karena bentukan sepatunya masih belum nyatu nih dengan kakinya.
1: Betul,
0: jadi biasanya ada beberapa yang lecet gitu aja sih.
1: Jadi gitu ya Ayah Bunda, persiapannya harus disiapkan minimal 2 minggu sebelumnya ya. Ayah Bunda, kalau misal belum punya sepatu lari, diusahakan beli sepatu lari 2 minggu sebelumnya agar bentuk sepatunya itu menyesuaikan dengan bentuk kaki kita sekarang. Kemudian Ayah Bunda enggak boleh begadang, dan 2-3 hari sebelumnya itu nutrisinya harus terjaga. Ayah Bunda harus mengkonsumsi sayur dan protein yang seimbang. Nah, sekarang untuk waktunya nih Pak, untuk jarak 5 kilo ini ya dengan rute sejuk di Kota Batu, kira-kira estimasi waktu yang dihabiskan peserta sampai ke garis finish itu berapa lama? Baik yang mungkin ada yang jalannya bentar-bentar apa dikit-dikit pelan sampai yang cepat gitu, kira-kira berapa lama tuh pak?
0: Pada umumnya kalau event 5K itu untuk teman-teman pelari yang sudah terbiasa ikut sih biasanya tuh 20-30 menit pasti udah finish. Jadi di 20 menit sampai 30 menit pasti udah banyak yang finish. Kemudian untuk pelari-pelari yang dengan kecepatan sedang biasanya 30-40 menit.
1: Oke.
0: Peserta dengan lari yang sangat pelan itu 40-50 menit.
1: Oke.
0: Kemudian peserta yang full jalan kaki, jadi bagi peserta Ayah Bunda yang memang benar-benar jalan kaki dari start sampai finish itu pasti 1 jam 15 menit udah finish sih. Gitu.
1: Oh.
0: Yang penting tidak berhenti mampir di warung-warung ya.
1: Iya iya baik.
0: Yang jalan kaki aja, jalan kaki pelan, jalan kaki santai itu sebenarnya 1 jam 20 menit, 1 jam 15 menit pasti udah sampai.
1: Oke.
0: Jadi dengan COT yang 90 menit atau 1,5 jam. Sebenarnya sangat ramah banget bagi siapapun yang mau ikut, karena jalan kaki saja itu 1 jam 15, 1 jam 20 menit pasti udah finish.
1: Oke, jadi gitu ya Ayah Bunda, untuk yang memang sudah pelari pro bisa 20-30 menit. Untuk Ayah Bunda mungkin yang masih jalan santai, disambi-sambi lari sedikit-sedikit itu bisa 40-50 menit. Bahkan Ayah Bunda yang jalan pun juga bisa, tapi jangan mampir ke Indomaret ya. Nah, untuk rutenya nih Pak, boleh dibocorkan nggak sih nanti untuk rutenya itu jalannya kemana aja?
0: Untuk rutenya yang pasti sekitaran stadion Berantas ya, jadi sekitar stadion, kemudian Jalibar di Batu. Jadi intinya rutenya masih apa ya, masih seputar keliling
1: Batu.
0: Batu lah gitu. Dan pastinya yang mungkin nanti sedikit agak berat ya, karena Batu itu kan nggak mungkin flat ya.
1: Betul.
0: Jadi rutenya itu kan nggak mungkin datar 100%, pasti akan ada tanjakan dikit, ada turunan dikit, tapi saya rasa masih aman sih, karena nggak yang tanjakan tajam kayak ke Pujon itu nggak kan. Jadi masih ramah lah gitu, jadi tanjakan turunan dikit-dikit masih ada, tapi masih sangat ramah.
1: Masih ramah untuk dengkul ya Pak
0: ya, pastinya. Masih banget.
1: Oke, baik. Jadi untuk door prize-nya nanti ditunggu aja ya, karena nanti pasti akan dapat banyak benefit-benefit lainnya ya Pak ya. Dan nanti Ayah Bunda nanti akan bisa mendapatkan goodie bag. Biasanya goodie bag ini digandrungi oleh ibu-ibu ya Pak. Bahkan biasanya orang lari tuh malah nyari goodie bag-nya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, jadi karena itu Lia jadi pengen daftar sekarang nih Ayah Bunda. Padahal Lia juga kurang pro ya kalau masalah olahraga, tapi nanti Lia akan berusaha lah ya minimal.

2 minggu sebelumnya Lia akan pemanasan dulu. Nah, buat ayah bunda yang udah gak sabar nih pengen tahu cara daftarnya, jangan kemana-mana ya ayah bunda, karena di segmen selanjutnya kita bakal bahas tuntas tentang alur pendaftarannya hingga biayanya. Dan buat ayah bunda yang ingin bertanya gitu ya, boleh banget ke 0811 3611 045 dan selalu di Mas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, bersama Pak Dian dan Pak Eko di Special Talk Show Fun Run UT Malang 2026. Dan rencananya Fun Run ini akan dilaksanakan di tanggal 30 Agustus 2026 ya, Ayah Bunda. Rutenya itu sejuk karena di Batu ya, dekat tempat area wisata. Jadi Ayah Bunda setelah pulang Fun Run itu bisa plesiran maupun bertamasya gitu ya di daerah Kota Batu. Rutenya juga aman ya, Ayah Bunda. Jalan santai 1 jam pun sudah bisa sampai finish dan sudah berhak dapat finisher medal yang kualitasnya itu impor ya, Pak Eko.
1: Betul.
0: Oke, mantap. Dan di segmen 3 ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya oleh Ayah Bunda, karena tentang cara pendaftaran dan tentang biayanya. Mungkin bisa dijelaskan gak sih Pak, untuk biayanya itu berapa kalau kita ingin mengikuti kegiatan Fun Run ini?
2: Untuk informasi biaya pendaftaran, saat ini masih EB ya, jadi early bird. Jadi mumpung masih ada harga EB, teman-teman bisa cepetan daftar karena harga EB ini di 125.000.
0: Oke.
2: Itu cuma slot EB ini cuma tinggal sekitar 70-an lah.
0: Oh, 70-an.
2: Iya, karena slot EB cuma kita batasi 500 peserta.
0: Oke,
2: dan sampai tadi pagi sudah sekitar 425-an yang daftar. Jadi sekitar sisa 70 saja slot EB. Jadi teman-teman Ayah Bunda yang mau daftar dengan harga 125.000 bisa cepetan daftar.
0: Oke.
2: Karena nanti ketika slot 500 EB sudah habis, akan dikenakan harga normal. Harga normalnya di 150.000.
0: Langsung aja ya Ayah Bunda, kalau gitu EB-nya sudah tinggal 70 saja kuotanya, langsung cus sekarang daftar. Nah, untuk early bird ini berarti cuma tinggal nunggu kuotanya aja ya?
2: Iya, kuota 500 terpenuhi.
0: Berarti nggak ada ketentuan tanggalnya sampai berapa ya, Pak?
2: Nggak ada, cepet-cepetan.
0: Oke, cepet-cepetan ya, Ayah Bunda, langsung cus sekarang. Dan untuk alur pendaftarannya ini gimana ya, Pak?
2: Untuk pendaftaran bisa langsung di webnya event ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Instagram UT Malang Fun Run gitu ya.
1: Atau webnya ya,
2: UT Malang Fun Run. Atau webnya. utmalang.run.
0: Oh, utmalang.run.
2: Ya, nanti di situ akan banyak sekali kolom-kolom untuk isian mulai nama lengkap, alamat, email kayak gitu. Jadi teman-teman ketika buka webnya di utmalang.run nanti akan langsung masuk webnya, ngisi beberapa isian data diri, kemudian langsung bisa payment dan pembayaran lewat yang diinfokan di situ. Nanti otomatis akan dapat konfirmasi email sudah resmi sebagai peserta.
0: Oke, jadi untuk pembayaran juga bisa langsung melalui website
2: bisa,
0: ya, Pak?
2: Bisa langsung.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga ini Pak, grup ya, misalnya antar grup 10
2: gratis 1.
0: Oh, beli 10 gratis 1, menarik sekali nih. Oke, okay, oke.
2: Jadi bagi teman-teman komunitas atau kelompok atau masyarakat tertentu, mungkin nih di kampung, oh satu RW ku mau ikut nih.
0: Iya, keren.
2: Nanti akan ada yang mengkoordinir 10 orang, nanti berarti satu slot. Jadi nanti jatuhnya lebih murah lagi. Jadi, nanti
1: 20 gratis 2.
2: 20 gratis 2.
0: Oke, 20 gratis 2. Pokoknya intinya beli 10 gratis 1 ya,
2: betul.
0: Pak.
2: Oh,
0: oke. Okay. Kalau misal ingin daftar berbanyak nih, Pak. Misal 20 orang berarti kan dapat free 2. Itu apakah harus tetap isi websitenya satu-satu, apakah cukup perwakilan?
2: Enggak. Jadi kalau teman-teman mau daftar komunitas itu enggak melalui web ya, tapi bisa ke WA admin.
0: Oh,
2: jadi
0: langsung WA admin.
2: Ya, langsung WA admin saja di 081-3650-86000. Jadi
0: 86000.
2: Iya. Jadi WA admin aja kalau mau kolektif.
0: Oke, jadi lebih memudahkan
2: iya.
0: Oke, Ayah Bunda mungkin yang punya komunitas ataupun yang ingin Fun Run bersama keluarga besar ya, langsung aja WA di 081-3650-86600. Nah, lanjut ya Pak, untuk pengambilan respek nih seperti jersey, kemudian BIB, itu bisa diambil kapan dan di mana nih Pak?
2: Untuk pengambilan respek nanti pastinya di H-2 dan H-1. Jadi nanti
1: 28-nya di kantor UT.
0: Oh, di kantor UT.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Tanggal 29-nya di Batu.
2: Iya. Jadi kita kasih waktu 2 hari. Hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, bagi peserta yang tidak bisa ambil mungkin karena kerja, masih di luar kota atau aktivitas lainnya, pengambilan bisa dititipkan juga, jadi bisa diwakilkan. Jadi misalkan nih ada yang nggak bisa, kemudian diwakilkan saudaranya, temannya, atau nitip teman juga bisa. Yang kemudian mau simpel, mau gojek, gosen juga boleh.
0: Oh, boleh.
2: Boleh. Jadi setiap event kita selalu mempermudah peserta untuk pengambilan respek ya. Jadi bisa diambil sendiri. Enaknya kalau diambil sendiri, teman-teman bisa dapat banyak produk di respek ya, karena biasanya di lokasi respek juga banyak booth-booth sponsor yang buka di situ. yang biasanya banyak ada gratisan juga di situ. Kemudian juga biasanya ada sablon jersey, jadi teman-teman yang ambil sendiri itu pasti akan lebih apa ya, lebih banyak dapat benefit, apa-apa benefit, gitu ya, dapat benefit ya.
0: Iya,
2: bisa foto-foto juga. Tapi kalau yang enggak bisa ambil sendiri bisa titip temannya dengan membawa surat kuasa yang nanti bisa di-download di link bio Instagram.
0: Okay.
2: Yang ternyata enggak ada yang dititipin bisa gosen gitu ya. Di samping juga memberdayakan teman-teman gosen juga. Jadi yang penting nanti barcode-nya itu ditunjukkan atau dikirimkan ke gosennya, nanti gosennya ambil ke respek, selesai udah gitu. Jadi kita mempermudah untuk pengambilan respeknya. Cuma memang kita tidak melayani pengambilan respek di hari H. Jadi makanya selama 2 hari saya harapkan teman-teman sudah bisa memanage waktulah 2 hari itu ambil di hari apa, di jam berapa, karena ketika penutupan respek udah benar-benar resmi ditutup, kita sudah tidak bisa melayani pengambilan respek. Jadi bagi teman-teman peserta yang sudah daftar kemudian tidak ambil respek, maka respek dianggap hangus, tidak ada refund, dan peserta dianggap mengundurkan diri.
0: Oke, jadi gitu ya Ayah Bunda. Yeah. Tolong banget buat Ayah Bunda mungkin yang sudah mendaftar, disiapin tuh waktunya di tanggal 28 atau 29-nya ya untuk ngambil respek ini. Dan untuk di tanggal 28 bisa diambil di kantor UT, dan di tanggal 29 diambil di Stadion Kota Berantas. Oke, baik. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Pak. Ini ada dari, halo Mbak Lia, saya Lala dari Dinoyo. Saya mau tanya nih, untuk ikut event ini kira-kira benefit fasilitas apa saja ya yang bisa saya dapetin untuk peserta? Terima kasih, mungkin bisa direview ulang Pak ya.
2: Jadi yang pertama, peserta akan mendapatkan jersey. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta akan mendapatkan BIB atau nomor peserta. Yang itu wajib dipakai ketika hari H. Kemudian yang ketiga, peserta akan mendapatkan goodie bag. Di dalam goodie bag itu pasti akan ada beberapa produk sponsor lah gitu. Kemudian peserta juga akan mendapatkan undian ya. Jadi yang beruntung akan dapat undian door prize gitu. Kemudian fasilitas di hari H, peserta bisa mendapatkan water station di rute, kemudian refreshment di finish. Dan yang paling penting akan mendapatkan medali finisher ketika sudah mencapai garis finish.
0: Oke, seperti itu ya.
2: Tambahan lainnya akan ada medis, fasilitas medis. Jadi peserta yang membutuhkan medis kita layani. Plus akan ada link foto gratis. Jadi peserta bisa download foto-foto gratisnya, nanti kita share. Mungkin biasanya sih H+1 setelah event gitu ya. Jadi H+1 setelah event akan ada link foto-foto gratis bagi peserta.
0: Menarik nih, jadi kita gak perlu tebus-tebus foto itu ya Pak.
2: Ya kalau mau tebus foto bisa sih. Kan banyak juga teman-teman fotografer yang komersil yang ikut juga. Tapi ada 1-2 fotografer official yang nanti juga akan membagikan foto gratisnya di event kami.
0: Oke, gitu ya Bunda Lala dari Dinoyo. Jadi nanti untuk fasilitasnya tuh banyak sekali yang bisa Bunda dapatkan. Mulai dari jersey, BIB, goodie bag yang isinya tuh banyak banget ya pastinya, karena akan ada banyak sponsor ya Pak. Oke, kemudian ada water station. Jadi Bunda Lala gak perlu ketakutan kehausan ya Pak di tengah-tengah tiba-tiba ya.
2: Ada satu titik water station di kilometer 2,5.
0: Kemudian fasilitasnya juga banyak banget, dapat medali asalkan finish ya Pak.
2: Betul. Iya, asalkan mencapai garis finish aja.
0: Asalkan garis finish dan dapat free foto di H+1 nanti akan di-share. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Halo Mbak Lia, saya Nia di Sawijajar. Mau tanya dong, acara lari ini nanti startnya jam berapa tepatnya ya? Terus kalau misalnya saya jalan santai banget bareng ibu saya yang sudah lansia, apakah ada batasan waktu maksimal untuk sampai ke garis finish? Takutnya keburu ditarik panitia. Terima kasih.
2: Untuk startnya kita di 5.30 ya. Jadi kenapa di 5.30? Kan memang rata-rata event lari memang startnya di 5.30. Kalaupun nanti mungkin ada sedikit keterlambatan, mungkin ya sekitar 5 menitan lah gitu. Karena kalau pagi banget itu yang pertama udara masih sejuk, belum panas, kemudian traffic lalu lintas juga masih sepi gitu ya. Kemudian untuk waktunya itu kita ngasih waktu 90 menit ya. Jadi COT-nya atau cut off time-nya itu di 90 menit. Jadi selama ini kalau jalan kaki aja, full jalan kaki itu rata-rata sih 1 jam 20 menitan udah finish lah.
0: Udah finish.
2: Harusnya udah finish sih. Udah. Tapi tetap nanti kita juga akan ngasih kelonggaran ya. Yang penting peserta itu masih semangat untuk terus maju gitu ya. Untuk terus sampai kita juga akan tetap menunggu lah di finish. Tapi memang bagi peserta yang sudah sangat kelelahan dan tidak mampu melanjutkan, memang kita sediakan fasilitas ambulan di belakang. Jadi di bagian belakang paling belakang sendiri, mm-hmm. itu akan ada ambulan yang standby. Jadi sweeper ya, okay, gitu. Jadi sweeper. Peserta yang mungkin sudah dirasa tidak kuat atau mm-hmm. tidak mampu nanti bisa naik di mobil ambulan.
0: Oke, okay, baik.
2: Mengajak teman atau keluarga boleh, okay. tapi yang penting juga harus daftar juga gitu, nah, karena iya. setiap peserta juga harus membawa satu nomor peserta sih, gitu. Jadi mengajak bapak, ibu, keluarga juga boleh, yang penting juga tetap didaftarkan.
0: Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini lumayan banyak nih yang tanya. Selamat siang Mbak Lia, saya Gilang di Pakis. Mau tanya nih, kalau saya bawa anak balita usia 3 tahun dan ditaruh di stroller selama jalan santai di 5 kilo nanti, apakah balitanya itu wajib didaftarkan tiket juga, atau tiket itu hanya berlaku untuk yang lari dan mau dapat jersey saja? Terima kasih banyak.
2: Terima kasih pertanyaannya, karena banyak banget mungkin bunda-bunda ataupun mungkin peserta yang punya pemikiran seperti itu ya. Mm-hmm. Seperti event-event yang minggu-minggu kemarin, memang banyak sekali ibu-ibu yang membawa balita. Mm-hmm. Sebenarnya selama balita itu masih kecil dan tidak minta fasilitas yang sama, itu boleh dibawa.
0: Boleh.
2: Cuma kasusnya seperti kemarin ya, event yang kemarin itu mm-hmm. ada ibu membawa anak-anak mm-hmm. sekitar, udah bisa jalan sih, jadi dia nggak di kereta tapi jalan gitu ya. Ketika di finish nangis minta medali gitu. Kan kita yang ribet, kita yang kasihan. Mau kita kasih medali ternyata anaknya enggak didaftarkan. Enggak kita kasih medali ternyata anaknya nangis terus minta. Jadi nanti dilemanya di situ. Makanya okay. kalau anaknya atau mungkin adiknya yang diajak ikut itu bisa jalan dan lari dan minta fasilitas yang sama terutama medali yo, saya harapkan bisa didaftarkan.
0: Okay.
2: Tapi kalau memang masih balita banget dan cuma di kereta aja enggak rewel itu aman sih, kita masih mentolerir dan boleh diajak.
0: Oke. Jadi lebih enak sih didaftarkan aja ya Pak biar dapat fasilitas
2: iya, karena itu ya. Rata-rata kan nanti orang tua itu di finish itu mesti mengambil foto atau video ketika kita mengalungkan medali ke iya, anaknya. Betul. Nah, itu kan momen yang apa ya, yang langka banget gitu kan,
0: iya,
2: momen terindahnya peserta. Jadi ketika nanti dikalungkan medali itu akan jadi momen yang baik untuk adik-adik gitu sih.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Aduh banyak banget ini yang WA. Ini ada dari Via di Blimbing. Selamat siang Kak, mau nitip tanya dong. Kebetulan saya rencananya itu mau datang sendirian ke Stadion Kota Berantas naik motor. Nah, nanti di lokasi acara disediakan tempat penitipan barang gak ya buat peserta? Soalnya kan ribet juga ya kalau lari sambil bawa-bawa tas berisi dompet dan baju ganti. Matur nuwun.
2: Terima kasih juga pertanyaannya. Selama ini memang hampir sebagian besar ya, event lari itu kalau fun run 5K itu memang tidak ada drawback ataupun penitipan barang. Mm-hmm. Kecuali kalau event sudah half marathon maupun maraton, karena kalau sudah event half marathon ke atas itu rata-rata kan pelari butuh banyak banget logistik yang dibawa.
0: Betul.
2: Tapi kalau fun run biasanya karena masih karena sebentar dan fun run kebanyakan tidak ada penitipan barang atau drawback. Mm-hmm. Tapi kalau memang terpaksa banget gitu ya, saya harapkan sih teman-teman tidak terlalu bawa banyak barang dari rumah.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin kan bisa ditaruh di jok motor,
3: gitu ya,
2: jok motor bisa. Tapi kalau memang mau nitip banget, biasanya saya di venue itu ada beberapa sih memang yang titip sampai 10 orang gitu ya. Kami taruh di tenda panitia. Yang penting tidak ada barang berharga di situ. Jadi kita tidak menerima penitipan kayak semacam uang, HP, dompet ataupun barang berharga lainnya.
0: Okay.
2: Kalau cuma sekedar baju ganti ataupun jaket. Mungkin jaket, tas, helm gitu masih bisalah kita taruh di tenda panitia.
0: Okay, baik.
2: Yang penting bukan barang berharga.
0: Jadi bawa barang seperlunya aja ya,
2: seperlunya
0: Pak. Oke, seperti itu ya Bunda Via di Blimbing. Baik. Kemudian nih Pak, ada satu pertanyaan lagi nih. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sih. Halo Mbak Lia, saya Dian. Saya punya komunitas. Kita ada sekitar 20-an orang tertarik banget mau ikutan biar sehat bareng-bareng. Nah, kalau daftar rombongan banyak sekaligus begitu, prosesnya gimana ya? Apa bisa kolektif atau harus isi form satu per satu di web?
2: Nah, jadi mbaknya kalau mau kolektif, misalkan 20 orang, nanti WA saja ke nomor admin. Nanti format WA-nya itu ya nama lengkap, misalkan nih Eko Cahyono, sesnya L, mungkin Andi, ses M. Jadi cukup menuliskan nama lengkap plus ses jersey-nya, kemudian langsung dikirim ke admin. Itu nanti kalau daftar 20, nanti dapatnya 22 slot gitu sih.
0: Okay.
2: Jadi nanti gratis 2. Otomatis kan harganya itu bisa lebih murah gitu, karena 22 slot. Dan slot nanti dibagi 20 orang gitu kan, nanti jadi itu lebih mudah. Jadi tidak perlu mengisi web, tapi cukup WA di nomor admin yang ada di flyer dan di Instagramnya aja. Itu lebih mudah. Nanti pun pengambilannya juga bisa satu orang, jadi nggak harus 20 orang datang ke Respect. Tapi kalau mau datang semua, ya alhamdulillah ya, lebih ramai gitu kan, foto-foto. Tapi kalaupun cuma diwakilkan satu orang juga bisa, jadi langsung bisa ngambil 10, 20, 30 bisa
0: gitu. Oke, langsung aja ya Bunda Dian, kalau ingin daftar barengan langsung aja WA di 081-3650-8600. Nah, mungkin ada tips nggak sih Pak untuk pemanasan sebelum kita ikut fun run? Mungkin bisa dijelaskan kita harus melakukan apa nih? Mungkin ada pemanasan, kita harus lari berapa lama dulu mungkin?
2: Yang pasti di rundown ya, nanti di rundown itu akan ada pemanasan juga yang dipimpin oleh teman-teman peser. Jadi semua event pasti nanti akan ada pemanasannya sekitar 5 menit lah. Jadi peregangan mulai kaki, tangan, kemudian lari-lari kecil gitu ya. Jadi kenapa harus ada pemanasan? Karena supaya tubuh hangat dulu gitu ya. Karena nanti kalau datang kemudian berdiri di start kemudian lari, nah khawatirnya kan tubuh dan kaki kaget nih. Makanya setiap event pasti akan ada sesi pemanasan yang dipimpin oleh teman-teman peser maupun dari coach. Kadang-kadang ada coach yang membantu di pemanasan ya. Jadi mulai peregangan kaki, tangan, kepala, gerak-gerak kayak gitu. Pasti akan ada pemanasan. Kalau mau pemanasan sendiri juga bisa. Misalkan nih startnya kan jam 5.30. Teman-teman datangnya jam 5 atau jam 5.15 nih. Jadi bisa lari-lari kecil, keliling-keliling venue gitu ya. 2-3 menit. Yang penting tubuh dirasa sudah hangat, kaki sudah lemas dan siap untuk lari gitu.
0: Oke. Kalau persiapan fisik sebelum hari H nih Pak, biasanya kita harus persiapan fisik yang model gimana nih?
2: Yang pasti jangan terlalu capek ya. Mungkin hari Sabtunya itu enggak
1: tidur diporsir. Terlalu marah, tidurnya jangan sampai larut malam lah.
0: Oke, enggak boleh begadang.
2: Enggak boleh begadang.
0: Jangan begadang.
1: Bisa jadi gelap mata itu kalau
0: ini. Oke.
1: Mata gelap.
0: Mata gelap, mata panda.
2: Enggak boleh begadang, kemudian ya jangan capek-capek banget dan kalau bisa minum banyak ini isotonik lah gitu.
0: Isotonik,
2: ya. Bagi teman-teman yang masih pemula sih, tapi kalau teman-teman yang sudah sering ikut event lari, saya rasa sudah punya mode, punya modenya sendiri-sendiri. Karena tiap orang kan beda-beda polanya.
0: Mungkin sebelum closing nih Pak, apakah ada pesan untuk ayah bunda semuanya? Mungkin ajakan gitu.
2: Pesannya ya daftar secepatnya karena harga EP masih ada, masih ada. Iya, karena
0: masih ada.
2: Satu penyakitnya teman-teman tuh gini, ketika masih open register tuh nunggu dulu, tapi ketika sudah close banyak yang japri mau daftar.
0: Banyak
2: gitu. Kebanyakan kayak gitu karena kebanyakan pelari itu daftarnya mepet-mepet. Akhirnya ketika sudah tutup pendaftaran, udah close, ngerayu-ngerayu mau daftar. Itu kita kesulitan nanti mendatanya di situ. Jadi pesan saya, kalau memang benar-benar mau ikut, segera daftar, mumpung masih harga EB.
0: Oke, early bird ya ayah bunda. Cuma sisa 70 aja nih kuotanya. Mungkin dari Pak Dian ada yang ingin ditambahkan?
1: Saya ingin, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari UT Malang Fun Run 2026. Satu langkah untuk kesehatan, satu langkah untuk kebersamaan, dan satu langkah untuk membuka akses pendidikan bagi semua. Jadi kami tunggu di acara Fun Run UT Malang 2026 di Stadion Berantas, Kota Batu, tanggal 30 Agustus 2026. Jangan lupa utmalang.run untuk mendaftarnya.
0: Siap, atau bisa di nomor WA ya Pak?
1: Oke.
0: Dan luar biasa sekali ya ayah bunda. Ayah bunda akan mendapatkan banyak sekali fasilitas, mulai dari jersey, BIB, medali dengan kualitas impor. Dan amankan slot ayah bunda sekarang juga ya, karena kuota di early bird ini tinggal 70 aja. Aja orang-orang tersayang ayah bunda ke Malang, ke UT Malang Fun Run, atau bisa menghubungi nomor admin ya, langsung aja untuk mendaftar di 0813-650-8600. Nah, terima kasih ya banyak kepada Pak Eko dan Pak Dian sudah hadir dan sudah hadir dan berbagi informasi seputar Fun Run UT Malang 2026 ini. Sukses terus untuk acaranya, semoga diberikan kelancaran sampai tanggal 30 Agustus nanti ya. Dan untuk ayah bunda, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di garis start UT Malang Fun Run 2026.
1: Alhamdulillah.

0: Di rumah aja nih Ayah Bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baru aja kita mendengarkan lagu dari Audi dengan judul Dibalas Dengan Dusta ya, Ayah Bunda. Semoga kita semua tidak dibalas dengan dusta, tapi dibalas dengan kekayaan loh. Kok kekayaan sih? Oke, Ayah Bunda, buat Ayah Bunda mungkin yang pengen request lagu ya, monggo langsung aja request ke 0811-3611-045 atau DM melalui IG juga boleh ya, Ayah Bunda, di @radio Mas FM Malang.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
3: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji

gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Aduh, mohon maaf ya ayah bunda, sekarang sudah jam 15.45. Sudah saatnya Lia pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Terima kasih ya buat ayah bunda yang sudah mendengarkan Lia dari jam 1 sampai jam 4 sore ini. Dan buat ayah bunda ya, Lia ingetin lagi buat yang ingin daftar Fun Run ya, UT Malang Fun Run, langsung aja WA ke Instagram juga boleh ya ayah bunda, ataupun melalui web. Nah, langsung aja karena untuk early birdnya hanya sisa 70-an peserta aja ya ayah bunda, langsung aja cus daftar aja keluarga sebanyak-banyaknya. Dan Lia ucapkan mohon maaf ya apabila ada pertanyaan ataupun WA dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca sampai sore hari ini. Dan akhir kata Lia pamit undur diri dari ruang nostalgia. Dan untuk penutup ini dia ada Utopia dengan Baby Doll.

0: Bunda harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
1: Ayah bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, selamat sore. Sore hari ini Ayah Bunda ditemani Daniel, tentunya di program Coffee Time di jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan buat Ayah Bunda pengen request lagu tahun 90-an sampai 2000-an, bisa langsung aja yuk request ke WhatsApp kita ya di 0811-3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Senang sekali Daniel kembali hadir menemani sore Ayah Bunda di program Coffee Time. Dan Ayah Bunda, Daniel pengen tanya nih, setelah seharian beraktivitas, rasanya pulang ke rumah itu memang jadi momen yang paling ditunggu gak sih? Apalagi kalau misalkan hari itu lumayan melelahkan gitu. Sampai rumah pengennya rebahan sebentar, terus habis itu cari cemilan, terus mungkin nonton sesuatu yang bisa bikin pikiran lebih santai. Nah, kalau misalkan Daniel sendiri nih ya, akhir-akhir ini lagi suka nonton drama Cina yang cuplikannya sering banget seliwakan di TikTok. Awalnya cuma lihat potongan videonya aja, malah jadi penasaran dan lanjut sampai beberapa episode. Dan kalau misalkan ya Bunda nih ya, habis seharian beraktivitas, biasanya paling suka nonton apa nih? Apakah nonton drama Cina yang kayak biasanya plot twistnya itu kayak kita menemukan batu giok gitu ya? Sama kayak lagu dari Seventeen, Menemukanmu. Ini bukan batu giok, tapi menemukan kekasih hati.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Hei kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.

Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Bunda, yang bikin nonton itu menyenangkan ya. Sebenarnya bukan cuma acaranya, tapi suasananya juga gitu ya. Kadang sambil ngemil, kadang sambil rebahan, kadang malah belum 5 menit nonton udah ketiduran. Tapi gak apa-apa ya Bunda, karena memang itu cara tubuh kita bilang kalau misalkan udah capek seharian, kita harus istirahat. Jadi memang yang paling penting sampai rumah gitu ya, sempat punya waktu buat istirahat. Nah, mungkin kalau misalnya Bunda juga ada gabungan ya dari pertanyaan tadi, habis seharian beraktivitas biasa paling suka nonton apa, langsung ceritain ke Daniel lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana buat Ayah Bunda dan selalu di Mas FM.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut, WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok, UT_Malang. Facebook, Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan dan berkarakter.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin.

Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta, okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Nah, sudah ada satu jawaban ayah bunda yang ada di WhatsApp ini dari Bunda Lia Karangploso. Kak Daniel, aku sukanya masak bareng keluarga dan minum-minuman hangat ketika malam hari. Wow, ini nih yang mungkin juga Daniel suka. Kadang tuh ya kalau misalnya kerasa dingin, Daniel rasanya pengen keluar. Nggak di rumah ayah bunda ya. Tapi minumnya minum apa? Minum STMJ ayah bunda, susu telur madu jahe. Nah, ini benar-benar enak banget. Kita biasanya ke STMJ Bengawan. Bengawan Solo ya. Nah, itu ditambah sama roti bakarnya. Beh, itu kayaknya mantap ketika dingin-dingin membuat menghangatkan badan. Kalau ayah bunda tim yang ngapain nih ketika dingin di rumah?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
3: Halo ya bunda, kita dari Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan ya Bunda masih mendengarkan Daniel di sini tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti ya ya Bunda ya. Nah, kalau misalkan kita bahas soal dingin-dingin gitu ya, tadi kan ada yang bilang enaknya minum-minuman hangat. Kalau misalkan Daniel juga sukanya ketika dingin itu Daniel biasanya selain masak, makan gitu ya. Daniel juga suka buat nonton film. Nah, ini nih kegiatan menarik yang bikin kita semakin happy, semakin nyaman ketika di sore atau mungkin malam hari. Nah, kalau ya Bunda ngapain nih?

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 Moza FM, radio keluarga Anda. Dan Daniel masih bersama ayah bunda, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti ya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah bahas gitu ya, kegiatan apa yang dilakukan selain nonton film, kemudian juga makan-makan bareng, enaknya itu memang tidur gak sih ya bunda ya, kalau misalkan Malang tuh lagi dingin-dinginnya gitu. Karena jarang banget rasanya kita tidur tapi gak kepanasan di kota Malang kalau misalkan kita gak pakai AC ya bunda ya. Karena kadang tuh Malang tuh rasanya kalau lagi panas-panasnya panas banget. Kalau lagi sering hujan, wah ini nih yang juga kadang bikin kesel banget gak sih ayah bunda. Dan kenangan apa di Malang yang mungkin ayah bunda kenang waktu hujan atau mungkin waktu dingin gitu ya ayah bunda ya.

Radio Mas FM, tapi di luar kota. Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Nah ya bunda, kalau misalkan Daniel malam waktu lagi dingin-dinginnya, Daniel tuh kemarin sempet banget pengen ke Yunus. Itu di daerah Batu, tempat STMJ juga roti bakar gitu ya. Tapi wah rame banget sehingga Daniel gak jadi ayah bunda. Dan Daniel emang suka banget ke Batu kalau misalkan lagi dingin gitu ya, karena memang hawanya sejuk banget buat kita menikmati cuaca Malang yang lagi adem-ademnya, ditambah sama minuman-minuman hangat yang menemani kita di sore hingga malam harinya gitu ya. Karena memang itu menurut Daniel bisa buat kita lebih tenang, lebih nyaman di kota Malang tercinta ini ayah bunda.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ya bunda gak kerasa ya, ini sudah mendekati jam 7 malam. Itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih telah mendengarkan Daniel dimanapun, kapanpun. Sampai jumpa di esok hari dan selamat malam.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Itu

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on air dan streaming di masfm.id.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
3: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
2: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
3: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukses.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mas.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif, bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan LinuStop.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
5: Itu bisa dua-duanya sebetulnya. Tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEarz.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM.
3: 104,5 selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak ke tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah, gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang nggak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah, itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayo bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit, Bang.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
3: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah,

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on air dan streaming di masfm.id.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kita doakan dalam kesempatan ini saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Dan saudara-saudara kita yang sedang dalam ujian, dalam memikul musibah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap ujian dan musibah yang saat ini dijalaninya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang tugas-tugas para malaikat. Di mana di antara tugas para malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu memikul arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Subhanallah. Di dalam ayat ini, Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah, kemudian memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Syuf, orang-orang yang beriman dimintakan ampunannya oleh para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya. Apa kata mereka? Apa doa mereka? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Allah menyebutkan malaikat para pemikul arsy, mensifati mereka dengan tasbih dalam memujinya. Kemudian mensifati bahwa malaikat tersebut mendoakan orang-orang beriman yang ada di bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jumlah mereka secara global tanpa terperinci. Dan di dalam ayat yang lain pun Allah pertegas jumlah mereka secara terperinci, yaitu di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, Allah berfirman, wal malaku ala azrjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Malaikat-malaikat yang berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah Subhanahu wa taala di kepala mereka. Terkait dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saat memberikan tanggapan terhadap orang-orang yang mengingkari arsy, beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-7 dan Quran surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Dalil ini secara mutlak menunjukkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy yang dipikul oleh para malaikat. Secara mutlak pula menunjukkan arsy bukanlah malaikat. Jadi arsy bukan malaikat. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa arsy itu adalah malaikat, na'udzubillah. Hal ini karena malaikat termasuk di antara makhluk. Maka ayat tersebut pun menunjukkan bahwasanya Allah memiliki malaikat yang termasuk makhluknya dan malaikat yang memikul arsy-Nya, sementara malaikat lainnya berada di sekitarnya. Dikabarkan pula bahwa pada hari kiamat arsy akan dijunjung 8 malaikat. Baik bilangan itu berarti 8 malaikat atau 8 kelompok atau 8 saf malaikat. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, terkait jumlah malaikat pemikul arsy, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai jumlahnya ketika di dunia dan di akhirat. Demikian pula, apakah angka 8 yang disebutkan dalam ayat tersebut maksudnya adalah 8 malaikat, 8 kelompok atau 8 saf? Kita lihat pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, pemikul arsy saat ini berjumlah 4 malaikat. Sedangkan kelak pada hari kiamat akan ditambahkan 4 malaikat lagi sehingga jumlah mereka menjadi 8 sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya cenderung memilih pendapat ini. Dan di tempat lain setelah menyebutkan syair Umayyah bin Abu As-Salt mengenai pemikul arsy, Imam Ibnu Katsir berkata hal itu menunjukkan bahwa pemikul arsy saat ini berjumlah 4 malaikat. Namun pendapat ini terbantahkan dengan hadis Al-Aul. Kecuali jika dikatakan sesungguhnya penetapan 4 malaikat tersebut berdasarkan sifat-sifat ini, tidak menafikan keikutsertaan malaikat yang lainnya. Wallahu ta'ala. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian juga adalah Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Jauzi. Dalilnya mereka menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat ini arsy dibawa oleh 4 malaikat dan pada hari kiamat kelak akan dibawa oleh 8 malaikat. Demikian pula pendapat Ibnu Ishaq, ia berkata, telah sampai kepada kami riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, mereka, yaitu para pembawa arsy, pada hari ini berjumlah 4 malaikat. Sedangkan pada hari kiamat, jumlah mereka akan ditambah oleh Allah dengan 4 malaikat lainnya. Dengan demikian jumlahnya menjadi 8. Kemudian menukil firman Allah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَ. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Mereka juga berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Umayyah bin Abu Salt dalam syairnya, ia berkata, rajulun wathuru tahta rajulin yaminihi wan nasru lil ukhra wa laysa marsad. Artinya, laki-laki dan sapi jantan berada di bawah kaki kanannya, burung nasar di sebelah kirinya dan singa mengawasinya. Mendengar gubahan syair tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Iya benar." Mereka pun berdalil dengan satu riwayat yang dengan jelas menyebutkan jumlah malaikat tersebut, yaitu dalam hadis As-Sur. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis ini lemah. Ini pendapat pertama, yaitu malaikat pemikul arsy ketika di dunia ada 4 orang, ya, ketika hari kiamat ditambah menjadi 8 orang. Pendapat kedua mengatakan bahwa pembawa arsy baik di dunia maupun di akhirat berjumlah 8 malaikat. Sebagaimana mereka yang berpendapat demikian menjelaskan 8 malaikat dalam ciptaan yang mulia. Pendapat ini dinukil dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dia tidak menisbahkan kepada siapapun. Sepertinya para ulama berdalil dengan hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia berkata, saat kami sedang duduk di padang pasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ini?" Kami menjawab, "Awan." Rasulullah bersabda, "Awan yang mengandung air." Kami mengulangi, "Awan yang mengandung air." Maka beliau melanjutkan, "Inan," yaitu jenis awan. Kami pun terdiam sejenak lalu bersabda, "Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah bersabda, jarak antara langit dan bumi itu sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Demikian pula jarak dari setiap langit ke langit yang lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. Ketebalan setiap langit pun adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Di atas langit ketujuh terdapat sebuah laut yang antara bagian bawah dan bagian atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian di atasnya ada 8 malaikat mulia yang antara lutut dan kuku kakinya seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah, jarak antara lutut dan kuku kakinya seperti jarak antara langit dan bumi. Di atasnya lagi terdapat arsy yang jaraknya antara bagian bawah dan bagian atasnya bagaikan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atasnya. Tidak tersembunyi baginya sedikit pun semua yang diperbuat oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, mereka juga yaitu Imam At-Tabari berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, di mana pembawa arsy itu ada 8, antara khuf alas kaki sampai ke ujung matanya adalah sejauh perjalanan 100 tahun. Ya, walaupun ini sanadnya dhaif. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, betapa besarnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat, khususnya malaikat yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kecerdasan kita secerdas apapun, kekayaan kita sebanyak apapun, ketampanan atau kecantikan kita, ketinggian jabatan kita, semua itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Banyak makhluk-makhluk yang sangat besar, ya, dari apa yang kita miliki, ternyata mereka semuanya tunduk kepada Allah. Apalagi kita yang tidak seberapa, maka kita lebih utama untuk lebih tunduk dan taat kepada semua perintah Allah. Baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan rajin ataupun malas, baik dari dalam keadaan kaya ataupun miskin, kita harus wajib mentaati semua perintah Allah. Tidak boleh ada pilihan-pilihan lain, alternatif lain, tidak. Taat dengan perintah Allah, menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah, maka inilah yang akan mengantarkan kita kepada dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, dalam sebuah peradilan tidak jarang ada sebagian orang yang berani bersaksi dengan kepalsuan. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menumpuk-numpuk hartanya ataupun untuk menjatuhkan orang lain yang dianggap merugikan dirinya. Agar kita bisa menjauh dari perbuatan ini, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lebih dalam mengenai saksi palsu. Apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan saksi palsu? Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan kesaksian palsu ialah orang yang dimintai oleh hakim untuk menerangkan dengan sebenarnya terhadap sesuatu yang pernah diketahui atau didengar sendiri dalam kaitannya dengan mengadili sesuatu hal, kemudian ia dustakan. Saksi palsu atau kesaksian palsu menjadi masalah besar yang akan menghambat proses keadilan dan menghalangi kebenaran. Saksi yang dusta dalam memberikan kesaksian dengan sendirinya merampas hak orang lain sehingga menimbulkan kezoliman. Karena demikian itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang yang memberikan kesaksian yang palsu dengan siksaan yang pedih. Pendengar yang budiman, para ulama menggolongkan saksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Ucapan palsu juga diartikan sebagai sebuah kebohongan dan perbuatan yang mengada-ada. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membinasakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya. Mengenai hal ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa seorang saksi haruslah menjelaskan apa yang telah ia saksikan dan ketahui. Kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u." Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ini merupakan perintah untuk menunaikan persaksian dan menyampaikannya kepada hakim, sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan hak. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk bersaksi palsu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Wajtanibu qaulazzur, dan jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan dusta. Bahkan mengenai hal ini, para ulama mensejajarkan pelaku saksi palsu dengan pelaku kemusyrikan, yang mana pelaku kemusyrikan sendiri adalah dosa paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-30 sampai ayat 31. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah. Tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, lebih jelas lagi tentang derajat keharaman saksi palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan perbuatan saksi palsu dengan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.

Dari Abu Bakroh, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kau kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar?" Kami menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Ketika itu beliau sedang bersandar. Kemudian beliau duduk, lalu bersabda lagi, "Ketahuilah, demikianlah pula ucapan bohong." Beliau mengucapkannya berulang-ulang sehingga kami berkata, "Mudah-mudahan beliau diam." Dalam hadis ini Rasulullah SAW mensejajarkan antara syirik dan durhaka kepada kedua orang tua dan menegaskan kedudukan dusta dalam persaksian termasuk derajat dosa besar yang paling besar. Diulangnya perkataan Rasulullah SAW saat menyebut perkataan bohong merupakan penegasan juga jika perbuatan ini adalah dosa yang tidak sepele. Dalil-dalil lain tentang haramnya persaksian palsu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Pendengar yang dirahmati Allah, ayat-ayat serta hadis-hadis yang disebutkan sudah cukup membuat seorang muslim takut ditimpa azab yang pedih akibat dosa kesaksian palsu. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan bahwa pelaku kesaksian palsu telah melakukan 4 dosa besar sekaligus. Pertama, berbohong dan mengada-ada atas nama Allah, sementara berbohong adalah perkara yang sangat dilarang. Kedua, menzalimi orang yang ia persaksikan seperti tersangka, karena dengan kesaksiannya itu ia telah menghalalkan harta, kehormatan atau jiwanya. Ketiga, menzalimi orang yang ia bersaksi untuknya seperti korban. Keempat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, baik harta, darah dan kehormatan. Bahkan orang yang gemar melakukan perbuatan dusta bukanlah dari golongan orang yang beriman, namun merupakan karakter dari golongan orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila berkata berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan jika diberikan amanah ia berkhianat." Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-105, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Orang yang memiliki iman di hatinya bisa jadi memiliki rasa takut atau bakhil. Namun orang yang beriman tidak memiliki sedikit pun perangai dusta. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah mungkin orang mukmin itu penakut?" Beliau menjawab, "Mungkin." Orang itu bertanya lagi, "Apa mungkin dia bakhil?" Beliau menjawab, "Mungkin." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Apakah mungkin ia berdusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." "Apakah mungkin dia pendusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." Pendengar yang budiman, seorang yang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa besar yang telah dilakukan, menarik kembali kesaksiannya, meminta maaf terhadap pihak yang ia rugikan atas kezaliman yang ia lakukan, serta mengganti seluruh kerugian jika kesaksiannya terkait harta termasuk diat atau ganti rugi. Adapun jika kesaksian terkait kehormatan seperti menuduh berzina, maka Islam telah menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku qadzaf, yaitu menuduh berzina bila ia telah mampu menghadirkan 3 saksi lain atas tuduhannya itu. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bersaksi palsu,
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: kamu lihat, bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu, akulah cintamu.
2: Semua mauku.
3: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate, lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Bunda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM,

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.